Nah, dalam video itu Reizuka Ari mengkonsumsi vitamin dengan minuman kolagen. Nah, Reizuka mengaku minum belasan pil setiap hari. Menurutnya kebiasaan minum suplemen sekaligus itu demi kebugaran tubuh ya, teman-teman radio ya. Jadi seperti itu bahaya konsumsi suplemen untuk tubuh seperti mual, overdosis hingga keracunan. Nah, konsumsi suplemen itu disesuaikan dengan kebutuhan kamu, teman-teman Pro 2, bukan asal minum setiap hari ya. Tetap selalu menjaga kesehatan, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
3: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: kawanku habis menangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker 7 jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produsen. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produsen. Produsen.

0: I don't mind.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
4: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Mabira Papua Tengah. Masih dengan Spada pagi ini ya. Seperti lagu dari Yura Yunita, harus bahagia. Karena masih pagi, teman-teman peradua tetap semangat aja. Buat kamu semuanya, jangan lupa selalu bersyukur. Dan waktu terbaik di rumah menikmati dan menghabiskan waktu di rumah bareng keluarga itu emang menyenangkan, teman-teman berdua ya. Apalagi mungkin kamu yang udah berkeluarga, mungkin sibuk dengan pekerjaan dari hari Senin sampai Kamis ya, atau Jumat Sabtu ya. Mending libur kayak gini menghabiskan waktu aja di rumah, teman-teman berdua, bareng keluarga, anak-anak, dan orang-orang tersayang. Nah, teman-teman berdua yang sering banget makan pedas, mana nih orangnya? Oke, banyak orang tuh heran ya, mengapa hidangan pedas justru memiliki banyak peminat. Sensasi panas dari makanan pedas tersebut itu ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim ini. Nah, apalagi bagi sebagian masyarakat, kebiasaan mengonsumsi cabai sejak kecil membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa. Hampir seluruh wilayah di Indonesia melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma. Kehadiran sambal seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Nah, jadi teman-teman berdua, sensasi pedas bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Jadi kuliner terasa kurang nikmat dan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai. Sebaliknya, sebagian orang tuh justru menjauhi menu ini karena tidak kuat ya menahan panasnya. Mereka rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mulas akibat mengonsumsi kandungan zat kapsaisin yang terkandung dalam cabai. Nah, fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan dibaliknya. Padahal keringat, bercucuran, dan air mata seringkali keluar saat menikmati hidangan tersebut. Nah, teman-teman berdua, ada beberapa alasan menarik yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas. Nah, jadi yang pertama, sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Banyak orang merasa makan belum lengkap tanpa hidangan bercita rasa pedas yang menggigit lidah gitu ya. Nah, sebagian penikmat juga tertarik mencoba level kepedasan ekstrim karena dianggap menghadirkan sensasi makan lebih menantang. Nah, jadi saat mengonsumsi cabai, tubuh menerima sinyal panas akibat senyawa kapsaicin yang mempengaruhi respon otak manusia. Jadi sensasi tersebut ini, teman-teman produa, justru terasa menyenangkan bagi sebagian orang sehingga memunculkan keinginan menikmati makanan pedas. Siapa yang suka banget makan pedas-pedas, teman-teman produa ya? Lesti salah satunya juga nih ya. Nah, entah ini mitos atau fakta, teman-teman produa, karena banyak orang bilang kalau orang hamil itu tidak boleh makan yang namanya kepedasan. Tapi Lesti tipe orang yang malas dengar gitu. Bahkan selama hamil itu suka banget makan pedas. Katanya kalau makan pedas semenjak hamil itu nanti bawaannya tuh ketika anak dilahirkan, wajah-wajahnya, badan-badannya tuh jadi merah gitu, dan ada biji-bijinya gitu, teman-teman produa ya. Tapi Lesti kayaknya gak percaya gitu. Bahkan Lesti makan aja selama hamil itu makan-makan yang pedas-pedas, bahkan lebih dari pedas, itu gak ada yang namanya bayiku punya badan-badan merah, bahkan ada biji-biji, gak ada sama sekali, malah mulus, putih, dan bersih gitu ya, teman-teman produa. Nah, yang kedua, warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. Jadi teman-teman produa, meskipun dinilai merusak cita rasa asli masakan, hidangan pedas nyatanya tetap memiliki banyak penggemar setia. Faktor kebiasaan serta budaya lokal itu menjadi alasan utama mengapa sih menu menantang ini begitu digemari masyarakat. Proses adaptasi sejak usia dini di lingkungan keluarga secara perlahan melatih ketahanan lidah. Akibatnya sensasi membakar tersebut berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap yang sangat dinantikan saat dewasa. Tapi emang iya banget ya, teman-teman produa. Kalau di rumah Lesti kalau masak itu nggak bisa nggak ada yang namanya rica atau pedis ya, atau cabai gitu, teman-teman produa. Tetap harus ada yang namanya yang pedis. Misalnya kalau tumis sayur itu pedis, berarti ya udah ikannya nggak usah pedis, atau tumis ikannya pedis, sayurnya nggak usah pedis. Bahkan jangankan itu, teman-teman produa, kalau sayurnya pedis, ikannya enggak, tapi harus tetap ada sambal gitu ya. Ya, namanya ya orang Indonesia ya, nggak bisa makan kalau nggak ada sambal gitu. Rasanya kayak
gak menikmati hidangan Indonesia gitu ya. Oke, okay, setelah itu juga teman-teman Pro 2, ketika lidah itu mulai kebang rasa panas ya, kemampuan adaptasi alami tubuh tuh membuat lidah kita tuh perlahan menjadi terbiasa dengan sangatan rasa panas cabai. Akibatnya para pecinta kuliner ekstrim selalu memburu level kepedasan lebih tinggi demi kepuasan yang sama. Kita lihat di TikTok, bahkan di YouTube, konten-konten kreator ya teman-teman Pro 2, mereka itu lebih sering makan makanan itu yang pedes gitu ya. Karena emang makanan pedas itu membuat kita jadi sensasi gitu. Aduh, kayak ini kayaknya nikmat nih. Jadi bahkan kita jadi kayak ikut gitu ya. Kayaknya gak bisa nih pulang kerja atau pulang sekolah atau pulang olahraga harus makan pedas. Ya mungkin gak makanan yang mahal atau yang enak-enak gitu. Kalau mie telur aja tuh udah nikmat banget teman-teman berdua. Oke, next. Selain itu juga teman-teman berdua, media sosial tuh kini menjadi pusat penyebaran informasi tercepat ya mengenai berbagai tren favorit kalangan muda. Seperti yang tadi Lesti sampaikan bahwa konten-konten kreator juga ya. Nah, akibatnya para pecinta kuliner ekstrim selalu memburu level kepedasan. Dan fenomena digital ini tidak hanya membahas mode busana, melainkan juga memviralkan beragam hidangan kekinian. Jadi rasa penasaran untuk mengikuti yang namanya tantangan yang viral itu menjadi pusat dan menjadi alasan kuat mengapa sih kuliner pedas itu sangat diminati ya. Nah, apalagi kalau misalnya hujan deras, kamu pengen banget makan bakso. Bakso plus makan sambal itu, waduh, enak banget. Nah, ini rekomendasi menarik teman-teman Pro 2 dari teman dekat turut mempercepat penyebaran preferensi rasa membakar lidah ini. Jadi ya, apakah kamu termasuk tim pecinta cabai atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas membakar? Apapun pilihannya, daya tarik kuliner pedas Nusantara memang selalu sukses mencuri perhatian masyarakat luas. Jangan hanya mencuri hati pacar kamu aja gitu ya. Oke, okay, menghibur teman-teman berada di pagi ini, Tor Monitor Ketua.

Oke, sebelum lu ngomong satu mega host teman terbaik kamu, itu dia Tor Monitor Ketua. Anggota mau lapor ketua ya. Nah, teman-teman Prodo, kita cukupkan dulu untuk pada pagi ini. Dan di studio pukul 9.57 menit waktu Indonesia Timur, gak terasa banget. Kita akan mengakhiri untuk Spada. Next, nantinya tepat di pukul 10.05 menit bakal SD menemani teman-teman Prodo sama nanti di pukul 11 dengan Prodo Hitlist. Jadi nanti buat kamu yang mau bergabung, ingin request, dan yang mau salam-salam boleh banget ya, nanti tepat di pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, lagu spesial buat kamu di pagi hari ini ya. Walaupun Lesti putar lagu galau, tapi bukan berarti pagi-pagi kamu galau ya. Chris Patti, tapi bukan aku.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Di studio pukul 10:07 waktu Indonesia Timur ya. Satu jam ke depan ini Lesti akan menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau bergabung untuk request dan yang mau salam-salam boleh banget ya, 0984-21013. Atau juga bisa melalui TikTok kami teman-teman Pro 2 RRI Nabira. Yang mau bergabung silakan banget, karena pagi ini juga kami lagi live 1 jam di TikTok RRI Nabira ya. Oke, sebagai lagu pembukaan di pagi ini ya, biar menambah semangat kamu mungkin yang sedang menikmati waktu sendiri di rumah atau yang sedang beres-beresin rumah ya, karena menikmati waktu yang sangat menyenangkan di rumah itu ya pastinya berkumpul bareng keluarga ya. Oke, sebagai pembukaan di Pro 2 Hitlist, siapakah kau terjatuh cinta lagi dari Hyvie.

0: Oke, Riri Prodi ada pikiran teman terbaik kamu. Itu dia Kawin Lari dari Marion Jola. Nah, next, setelah itu bakal Lesti putarkan lagu yang lebih asik banget untuk memprodi di tahun 2026, MBD Sempurnanya Aku. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan Firasa dari Marcel. Yang kemana-mana, terus stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iya lah.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go!
2: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 10 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Dan gak terasa banget ya teman-teman Pro 2 di studio ini udah pukul 10 lebih 54 menit. Saya Lesti pamit. Nantinya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta sampai nanti di pukul 18 atau jam 6 sore ya. Dan selamat pagi menjelang siang buat teman-teman produser yang sedang menikmati pekerjaan kamu di hari ini, atau yang mungkin lagi beres-beres di rumah, atau yang sedang berlibur ya. Semoga bahagia selalu. Lesti pamit, selamat pagi menjelang siang dan bye-bye.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
5: Produa FM.
6: Teman terbaik.

Selamat siang Pro 2 Jakarta. Masih bersama Angga dan Tuti masih nemenin lo sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Ini udah bulan Mei akhir, berarti bentar lagi kita bakalan siap-siap buat pantengin Piala Dunia ya. Jadi kalau misalnya lo siap-siap buat nobar gitu ya, atau pengen dengerin kabar seputar Piala Dunia, gak usah jauh-jauh sih, cuma dengerin RRI aja. Kalau nonton bisa nonton di TVRI karena ya menjadi apa official broadcasternya adalah TVRI ya. Dan pastinya udah banyak yang punya apa ya, punya satu prediksi-prediksi, dan itu juga bisa lo lihat kayak misalnya prediksinya seperti apa, lo bisa lihat cek juga di rri.co.id. Ada banyak-banyak berita. Salah satu yang berita bakal gue baca ini adalah ya itu supporter

nih supporter dari yang namanya Kongo terancam absen karena memang kayaknya nggak bakal bisa untuk bisa benar-benar tampil karena sempat ada larangan gitu ya, bakalan absen untuk tiket Piala Dunia karena polemik. Ini keluarga Kongo mulai meminta pengembalian uang tiket Piala Dunia 2006 kekhawatiran wabah Ebola yang bikin mereka harus menunda rencana perjalanannya. Aduh, sayang banget ya kalau harus bisa nonton tim pilihannya karena hanya yang namanya satu wabah gitu.

Selamat pagi Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan tentunya masih juga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Siapa yang kemarin udah beli tiket yang namanya FC di Indonesia Arena? Dan konsernya tuh kemarin kan memang luar biasa ramai banget ya. Dan memang konser yang berjudul Forever itu benar-benar kayak menghapus kerinduan gitu ya. Walaupun cuma bertiga, itu ada Jerian, ada Vanessa dan Fixau, tapi juga digantiin sama satu vokalisnya Ashen yang menggantikan Kenzo yang berhalangan hadir. Jadi kemarin udah dibuka dari pukul 12. Gokil. Pengalaman lo kemarin pas nonton episode nomor 2?

102 Jakarta. Weh, udah hampir jam 10. Itu tandanya gue harus pamit dulu ya, teman Pro 2. Thank you banget yang udah gabung dari tadi, dari pagi, dari subuh jam 5 sama gue. Bakal lanjut sama Davi ya, bakal temen lu tentunya di santai siang sampai jam 3 sore. Ya udah, kita tinggalin Twice, What Is Love. Lanjut Gia Indrawari dengan Terima Kasih Sudah Bertahan. Ini spesial buat lo yang sudah bertahan dari tadi pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Sakralkan.
5: Mahal ini.
6: Info Pro 2.
7: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue, Davi Prada.
6: Info Pro 2.
7: Info pertama, BTS X Oreo bakal mendarat di Indonesia tanggal 2 Juni, teman Pro 2. Dan hal ini udah dikonfirmasi oleh Oreo Indonesia melalui posannya.
6: Info Pro 2.
7: Info kedua, agensi sekaligus label musik Hype dikabarkan akan mendebutkan total 9 grup lagi beberapa tahun ini. Label musik itu akan mendebutkan ABD K-Pop Girl, Source Music K-Pop Girl, Source Music K-Pop Boy, Adore K-Pop Boy Group, Cause K-Pop Girl Group, Believe It K-Pop Boy Group, Hype India Boy Group, Hype X Ryan Tedder Global Boy Group, sama Saint Seventeen Global Girl Group.
6: Info Pro 2.
7: Info ketiga, Ariana Grande merilis teaser untuk upcoming single comebacknya berjudul Hate That I Made You Love Me yang akan dirilis pada Jumat ini, teman Pro 2. Dan selain itu, Ariana akan merilis MV atau music video yang dirilis hari Senin. Ini menjadi comeback Ariana setelah 2 tahun lebih terakhir merilis album Eternal Sunshine. Wih, berarti hari ini tapi nanti sih jam 12 kayaknya.
6: Info Pro 2.
7: Kita nanti Info Pro 2 tetap di Salsim FM, Pro 2 Jakarta.
6: Info Pro 2.
8: Hitlist.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda. Informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Davi Prada sekarang nemenin di Pro 2 Hitlist pagi. Dan pastinya seperti biasa di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request langsung di 0811 800 105. Ini banyak banget yang udah join nih, banyak banget. Pokoknya udah gue masukin satu-satu ya. Tadi ada yang request Mata ke Hati, Lupa Nama, Ingat Rasa, Manan Terindah, Kenangan Terindah, Hurt So Good dari Art, dari Astrid gitu ya. Dan ini pokoknya udah gue masukin juga nih. Oh iya, ada Bahrum juga. Oke, nanti ya gue masukin ya. Jadi cukup mengantri dulu pagi hari ini. Yang pastinya buat kamu yang pengen request, sekali lagi di 0811 800 105. Oke?

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Barusan 3 lagu udah gue puterin. Mantan terindah dari Raisa barusan juga udah gue puterin. Lanjut, 3 lagu request favorit kamu di Pro 2 Hitlist pagi. Ada kenangan terindah dari Samson, Hurt So Good dari Astrid, dan Tanya dari Dere. Oke, kalau gitu langsung aja gue puterin ketiga lagu tersebut di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang mau request, masih gue tunggu. Pokoknya masih santai aja di Pro 2 Hitlist di 0811 800 105.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas enggak, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas. Cuaca kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar aja nggak makin absurd.

Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Pro 2 Hitless pagi, masih ditemenin sama gue Davi Prada. Oke, kita lanjut teman Pro 2. Tadi ada tanya dari Dere, salah satu request dari Bahrum ya tadi ya. Dan lanjut aja, ini ada Zaki Nur mau request lagunya Kenangan Manis dari Pamungkas, dan Anwar dari Tangerang mau request lagunya Golden Hour by Jake. Hah, sekarang belum golden hour tapi kayaknya cocok aja sih didengerin lagunya sambil jam-jam kayak gini ya. Ya udah deh, langsung aja gue puter sekarang juga teman-teman berdua. Jangan kemana-mana.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Oke teman Pro 2, hampir masuk ke jam 11. Mau ngingetin lagi nih buat teman Pro 2 yang mau request, gue ingetin lagi masih di 0811-801-05 di WhatsApp atau di Instagram, bisa di @pro2fmjkt. Sambil nanti gue abis ini juga bakal kasih info tentang makanan apa aja yang kayaknya enak gitu ya dimakan di hari Jumat ini teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk siap-siap buat kamu teman Pro 2 untuk sholat Jumat, oke? Okay? Pokoknya kita masih seru-seruan aja nanti. Dan langsung aja gue puterin, ini dia masih request-request lagu favorit kamu. Let's go!

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist pagi. Sekarang di jam 11 lewat sedikit, teman Pro 2, gue pengen update lo tentang hari ini. Itu adalah hari di mana Ariana Grande bakal ngerilis single comeback-nya, teman Pro 2. Ya udah deh. Kalau misalkan lo pengen request tentang lagunya Ariana Grande, boleh aja ya teman Pro 2. Nanti gue bakal update infonya terkait Ariana Grande setelah yang satu ini. Jadi jangan lupa dulu, tetap di Sosum FM Pro 2 Jakarta di Pro 2 Hitlist.

0: mau hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan, terus panas lagi. Cuaca kayak nggak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya ya polusi.
0: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca nggak makin absurd.

Masih buka request pokoknya di Salsa FM Pro 2 Jakarta di Pro 2 Headless pagi di 0811-800-105. Tadi gue gak sedikit ngebahas tentang albumnya Ariana Grande atau sebenarnya single sih ya. Single teaser untuk Ariana Grande yang terbaru yaitu Hate That I Made You Love Me yang bakal dirilis pada hari ini, hari Jumat teman Pro 2. Tapi MV-nya itu bakal rilis di hari Senin besok. Dan ini akan menjadi comeback Ariana Grande setelah 2 tahun lebih terakhir merilis album Eternal Sunshine. Waduh, ada yang kangen gak sih sama Ariana nih? Kalau misalkan kangen, lo bisa request sekarang di 0811 800

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Duh, serem banget malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
4: Kata apa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
5: Jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam, karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu.

So, semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Barusan ada salah satu request dari teman Pro 2 Ilham ya. Siapa ini? No name mau request lagunya Candice tadi ya, udah aku puterin. Dan selanjutnya ada Ilham dari Jakarta mau request lagunya Westlife yang My Love. Oke, kalau gitu gue langsung puterin sekarang buat kamu nemenin yang lagi on the way sholat Jumat.

0: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan nggak kita posting.
1: Iya. Posting, jangan lupa tambahin caption ya. Buat ngajak orang, biar makin banget sama wisata hidden gem kita.
0: Sepakat. Postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
1: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus link. Captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal. Biar nggak cuma viral, tapi tetap beradab.
0: Aman. Pokoknya postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
1: Gas lah, karena lewat satu postingan kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia maju mulai dari konten.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi move on ke jam 12. Thank you yang udah request. Dan abis ini gue bakal puterin lagu-lagu yang ada di dalam playlist yang pastinya bisa nemenin kamu hari Jumat ini ya teman Pro 2. Stay tune terus. Buat kamu yang masih pengen ikutan, buat absen-absen aja, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Wah, ini NBA lagi seru banget ya teman Pro 2. Tadi kedudukan di West atau di Barat gitu ya, itu sekarang makin sengit di 3-3 teman Pro 2. Kita sekarang lagi playoff antara San Antonio Spurs melawan Oklahoma City Thunder. Wih, Wembanyama versus Shai Gilgeous Alexander. Ini seru banget ya buat kamu yang ikut NBA. Mungkin yang pengen ngobrol-ngobrol masalah NBA juga boleh langsung aja merapat di WhatsApp juga di 0811-800-105. Oke, okay? Masih sama gue. Abis ini ada Shawn Mendes, Never Be Alone.

0: Eh, Natia, dengar-dengar lo jadi ikutan kurban tahun ini ya?
1: Yes, alhamdulillah hasil nyisihin uang jajan ditambah freelance, akhirnya bisa deh kekumpul buat kurban tahun ini.
0: Wih, keren! Tapi serius deh, ngerasa sayang gak sih?
2: Kan lumayan tuh, duitnya bisa buat healing.
1: Ya enggak lah, Nes. Kan tujuan gue murni untuk mendekatkan diri sama Allah. Lagi ya, Idul Adha tuh jadi kesempatan kita buat berbagi sama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi daripada cuma dipakai buat nyenengin diri sendiri, bukannya jauh lebih mahal rasanya kalau kebahagiaan itu bisa dirasain sama orang lain.
0: Eh iya ya, bener juga kata lu. Gue jadi belajar nilai dari Idul Adha yang sebenarnya. Gue capek banget ngejelasin hal yang sama berkali-kali ke ibu.
1: Soal apa emangnya?
0: Hal sederhana sih. Barusan ibu nanya gue, udah makan apa belum? Tapi pertanyaan itu diulang terus sama ibu. Saking gak sabarnya gue jadi kelepasan jawab ibu pakai nada tinggi.
1: Walah, kamu inget gak? Dulu orang tua udah sabar banget dengerin kita pas masih kecil. Pas kita belajar jalan pun, mereka gak pernah bosan buat bantu kita berdiri lagi.
0: Iya sih, berarti sikap gue ke ibu begitu salah ya?
1: Yang penting sekarang kamu sadar, Din. Kesabaran kita sama orang tua kadang terbatas, tapi mereka selalu punya rasa sabar buat kita. Jadi, daripada nyesel nanti, mending kita belajar untuk lebih sabar dan lebih menghargai mereka sekarang.
0: Bener juga ya, gue gak mau suatu saat nanti pas mereka udah gak ada, gue malah kangen sama pertanyaan-pertanyaan mereka.

Sosmed FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, ini dia ya teman Bro 2 di tanggal 29. Udah gajian dong, yang kemarin gajian di tanggal 25 teman Bro 2. Nah, lo harus nabung-nabung atau nyimpen duit lo sedikit aja sih. Karena, lo tau gak sih salah satu kue yang lumayan terkenal yaitu adalah Oreo. Baru aja kolaborasi bareng sama BTS. Yes, lo gak salah dengar teman Bro 2. BTS, jadi katanya siap masuk ke Indonesia itu di tanggal 2 Juni. Wow, jadi buat kamu penggemar BTS yang pengen di collectibles, kayak waktu itu kan Oreo juga sempat sama Supreme ya, pada dipajang-pajang di kamar sampai kadaluarsa juga, akhirnya dipajang aja gitu. Dan sekarang kolaborasi bareng sama BTS, keren juga nih. Ada yang udah wishlist? Tunggu tanggal 2 Juni ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Nah, testimoni Piala Dunianya tokoh, Bolcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tolls FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Well, gue sih ini lagi di Jumat gitu ya. Gue pengen nonton film, tapi film gue tuh belum keluar sih yang pengen gue tonton. Yaitu adalah Toy Story 5 yang katanya bakal rilisnya tuh kalau gak salah 2 Mei 2026 ya. Dan gue tuh makin tertarik lagi gara-gara ini denger-denger aja ya teman Pro 2. Kalau misalkan nanti katanya ada Taylor Swift yang bakal ngisi salah satu mainan Story 5 teman Bro 2. Emang kemarin juga udah ada bocoran juga dari dia sendiri. Dia nge-post kayak hitungan gambar mundur gitu, di belakangnya ada awan-awan Toy Story. Ya, yeah. Gimana menurut lo teman Bro 2? Ini mah udah makin confirm aja ya. Coba kasih tahu pendapat lo di 0811 800 105, film apa yang pengen lo tonton?

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Rasanya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

teman terbaik kamu. Buat kamu yang udah pengen jalan-jalan lagi nih, kemarin sempat, sekarang udah weekend ya, meskipun hari Jumat masih ada satu hari lagi, bertahan dulu nih sebentar lagi ya. Dan pengen jalan-jalan gitu, gue saranin ke salah satu tempat ini deh. Apalagi buat kamu yang suka banget sama mobil-mobil, yes. Jadi di Volt itu lagi ada mobil-mobil legend dari Honda, teman-teman berdua. Volt itu ada di Cipete, kalau nggak salah, Automotive Museum Volt. Terus abis itu di dalamnya tuh ada mobil-mobil yang gue tau tuh ada mobil Gofar Hilman, ada juga mobilnya Muklai, itu ada Integra Civic Type R, pokoknya mobil-mobil yang keren banget, teman berdua. Ya, kalau misalkan lo udah tahu nih favorit lo yang mana, kalau gue mungkin gue suka banget sama Integranya lagi. Oh, ada juga ini pribadinya Fitra Eri. Wih. Ya udahlah, coba langsung ke sana aja teman berdua. Kalau enggak salah tuh tiketnya berapa ya? 200.000 apa kalau yang event ini gratis ya? Coba buruan cek aja deh ke Instagramnya, soalnya ini cuma sampai 31 Mei 2026 aja.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Soalnya FM, Prod 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi di jam 1 gue masih ngomongin soal apa aja yang up to date, teman Prod 2. Mungkin lo udah pengen buka HP gitu, gatel, pengen main Roblox. Roblox, ini kemarin sempat ada peraturan kalau misalkan yang under 16 tahun kan udah gak boleh main sosmed lagi tuh, termasuk Roblox juga. Well, emang bagus banget juga niatnya gitu ya, untuk menjauhi mara bahaya yang ada di dalam sosial media itu sendiri. Tapi Roblox meresmikan Roblox Kids dan Slack di Indonesia untuk pengguna di bawah usia 16 tahun. Jadi ada dua, Roblox Kids itu tuh usianya dari 5 sampai 12 tahun sama Roblox Slack yang usianya tuh bisa dipakai 13 sampai 15. Jadi enggak digabungin lagi. Dan ini tuh bisa ada sistem verifikasi usia, pembatasan akses konten berdasarkan umur sama moderasi berkelanjutan dan pastinya kontrol orang tua juga dalam satu kerangka perlindungan. Tuh, jadinya udah lebih aman deh untuk main Roblox. Widih. Seru banget sama Pro 2. Mungkin lo ada yang udah gatel banget pengen Roblox dan masih di bawah 16 tahun, coba pakai aplikasi ini aja.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

Close FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Di jam 1 siang bersama gue Davi Prada. Gimana? Udah makan siang? Gak bisa lanjut banget, teman Pro 2. Ini kalau kayak gini, jam-jam segini udah kerasa gak sih weekendnya? Udah pengen pulang aja gitu bawaannya. Tapi kalau gue barusan tadi habis beli ayam cabai hijau. Wow, kayaknya mantep banget gitu ya. Meskipun tadi di luar ada panas, tapi pas makan-makannya tuh kayak pedes-pedes oke gitu sih. Kalau misalkan lo mungkin pengen sharing gitu ya, sekarang makan apa teman Bro 2 di jam 1 ini, bisa langsung share sama gue di 0818 1005 ya. Tunggu pokoknya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Festival. Dan emang ini bakal bersaing dengan 9 film lainnya teman Bro 2 dan merebutkan hadiah sebesar 350 juta rupiah. Wow. Dan filmnya ada rilis itu dari Cina, The Divine Ideal of Killing dari Iran, Black Trumpet dari Montenegro, On the Edge dari Italia, Where the Sun Shine dari China, Swiss, Kanada, Malaysia. Terus ada Black, Red, Yellow dari Kyrgyzstan, Bones, Roots, and Passion dari Turki, Fear dari Shaka, dan Maya Satya Bram dari India. Wow. Dan ini bakal dilaksanain tanggal 7 Juni sampai 12 Juni di Bishkek, Kyrgyzstan. Susah banget. Kyrgyzstan, teman Pro 2 ya. Oke, dan pastinya mungkin ini nggak sistem vote ya, tapi nanti bakal ada juri dan segala macem gitu. Wih, seru banget nih. Semoga menang ya. Ini udah apa ya? Udah bisa dibilang film internasional berarti. Keren.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Kembali ke Beyo dengan Real Friends Among Bro 2. Barusan gue puter buat kamu di siang hari ini ya. Aduh, emang di siang-siang kayak gini, apalagi udah mau ke weekend, ngerasanya tuh pengen banget jalan-jalan sama Bro 2. Kemarin tuh kalau gak salah di di minggu ini tuh lagi rame banget sama salah satu event yang kayaknya sering banget diadakan tiap tahunnya gitu ya, bahkan tiap berapa bulan sekali, yaitu Bright Spot. Wih, ini lagi ada Bright Spot City. Ini tanggal 27 sampai 31 Mei 2026 yang week 1-nya teman Bro 2. Terus abis itu kemarin juga katanya rame banget di Agora ya. Dan banyak banget brand-brand yang ada di sana yang gue pengen banget sih sebenarnya buat beli. Tuh kemarin gue rada ngincer sedikit sepatu Kompas tuh, keren banget. Lagi ada salah satu rilisan yang gak dijual di marketplace-nya gitu. Wow, ini adalah apa ya, perkumpulan anak-anak skena Jakarta teman Bro 2. Tapi buat kamu yang gak sempat ke week 1-nya, yang which is sampai 31 Mei besok doang, ada week 2-nya yang di tanggal 4 sampai tanggal 7 Juni 2026, minggu depannya gitu ya. Wah, di sana pasti juga banyak jajanan sih. Gue pengen kesana teman Bro 2. Kira-kira hari ini rame gak ya? Kayaknya sih harusnya rame ya. Kalau misalkan sekarang kayaknya belum terlalu rame. Ya, coba update deh kalau misalkan kamu kesana di 0811 800 05 teman Bro 2.

0: Nomor antrian A.
1: Wih, tuh lo yang nemenin eyang lo check up. Biasanya kan nyokap lo yang rajin.
2: Iya, mumpung jatuh lagi kosong. Gue kasian kalau beliau check up sendirian.
1: Cakep banget bisa jagain eyang lo rutin cek kesehatan. Pasti eyang lo seneng tuh ditemenin.
2: Yap, ngerawat eyang itu kan bentuk hormat kita ke orang lanjut usia.
1: Iya ya, ngerawat orang tua itu bukan cuma kewajiban, tapi juga bentuk kasih sayang yang tulus dari kita ke mereka.
2: Sip. Itu nama eyang gue udah dipanggil. Duluan ya.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 2. Di jam 2 bakal ada UMKM Connect. Dan kita bakal ngobrol bareng sama salah satu teman UMKM kita. Kira-kira hari ini sama siapa ya? Kamu bisa aja langsung kepoin ke Instagram kita dulu di @pro2fmjkt. Kalau gitu langsung aja cek sekarang dan stay tune untuk jam 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda. Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu sekarang di jam 2 siang. Nah, seperti biasa di hari Jumat siang di teman Pro 2 di jam 2 pasti ada salah satu segmen yang seru banget, yaitu adalah UMKM Connect. Wih, jadi nanti kita bakal ngobrol bareng sama UMKM. Dan hari ini nih, buat kamu yang udah lihat Instagram kita pasti udah tahu deh kita bakal ngobrol bareng sama siapa. Tapi kalau ini nih, hari ini gue langsung kasih tahu aja, kita bakal ngobrol bareng sama Aninda Erdina Adiwanti. Dia punya salah satu usaha gitu ya di bidang kuliner. Ya, namanya itu adalah Dessert by Anin. Wih, gue udah lihat nih Dessert by Anin, banyak banget yang udah makan dan memberikan testimoni gitu ya. Udah Nikita Willy, ada Raffi Ahmad bahkan yang sampai makan juga, Cantika Putri. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol sebenarnya behind-nya itu kayak gimana, udah kapan aja, pokoknya kita bakal seru-seruan ya. Buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Dul, cuaca tadi panas banget. Tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Yes. Dulu kan kalau musim hujan nih, terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Cuaca kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah. Ini anomali cuaca. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca nggak makin absurd.

Sia, santai siang bersama gue Davi Prada, pastinya masih di UMKM Connect. Dan kita masih ngobrol-ngobrol nih bersama salah satu owner dari salah satu UMKM, Dessert by Anin. Tapi kalau gue ya, dessert favorit gue tuh sebenarnya gue tuh suka banget sama tiramisu. Atau kalau misalkan gue lihat gitu ya di akunnya Dessert by Anin, itu tuh ada kayak apa sih namanya? Jadi kayak di dalam toples dia tuh isinya basah gitu tuh mampro dua, dan di dalamnya itu ada jelly-jelly gitu yang kayaknya bikinnya seger banget sih. Dan gue pengen tahu juga nanti mungkin gimana bisa kerjasama bareng sama millennials dan Gen Z gitu ya. Itu juga gue lihat soalnya Dessert by Anin tuh ada di beberapa acara juga gitu, yang pastinya bikin makin seru dan makin enak dimakannya gitu ya, disantapnya. Well, gue pengen tahu itu nanti. Jadi buat kamu juga masih gue ajakin, buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-1105 buat yang pengen nanya. Kalau gitu gue bakal puterin dulu lagu, jadi jangan kemana-mana. Like my baby song going round and round my head. 5 days.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Teman Pro 2, Rionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Rionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Rionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside. Sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

Salam FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, teman berdua. Tadi kan udah ngebahas soal jajanan-jajanan ya. Tapi dari kemarin tuh jajanan yang udah pasti rame tanpa perlu mengeluarkan uang gitu ya, yaitu adalah jajanan sate. Gue ngeliat ya teman-teman pada bikin-bikin sate, terus habis itu juga banyak juga yang apa ya, mengolah makanan kurban atau daging kurban gitu menjadi kalau nggak sate, steak. Meskipun steak harusnya keras banget ya teman berdua, harus diolah lagi. Tapi sebenarnya daging kurban tuh jangan dibikin itu-ituan aja teman berdua. Ini gue punya ada beberapa saran buat kamu yang mungkin masih ada daging kurbannya. Oke, okay? Ini yang pertama ada kerengsengan. Nah ini adalah olahan khas Jawa Timur dengan kuah coklat yang dari kecap manis. Jadi rasanya manis gurih, sedikit pedas, sama pakai petis udang kalau ada. Dan ini kayak apa namanya, rawon gitu kali ya. Terus habis itu berikutnya ada teriyaki tuh. Teriyaki tuh bikinnya gampang loh, udah gampang banget loh. Jadi mungkin di apa namanya, diiris tipis aja biar empuk. Terus habis itu langsung dimarinasi dengan bawang putih, shoyu atau kecap asin gitu ya. Terus abis itu juga banyak juga sih yang udah bikin apa namanya, yang instannya gitu teman berdua. Udah deh ditumis aja pakai bawang sama paprika. Bawang bombay juga enak tuh. Terus abis itu bisa bikin yakiniku, ini sama aja tapi rasanya lebih gurih. Ini juga bisa pakai bumbunya, pakai kecap asin, minyak wijen, cabai bubuk sama merica. Terus abis itu kamu bisa bikin empal gepuk kalau misalkan punya waktu yang lumayan banyak nih. Ini kayaknya oke juga sih. Sebenarnya bumbunya gampang ya. Cuman bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan prosesnya juga harus direbus menggunakan air kelapa dan gula merah. Wow. Dan yang terakhir, trenin lo buat yang punya daging kurban yang masih ada, yaitu daging bulgogi. Nah ini dia. Dimarinasi dengan buah pir parut, bawang putih, kecap asin, jahe sama minyak wijen. Enak banget teman berdua. Ya udah deh, kalau lo kira-kira apa nih stok buat masakan Idul Adha yang kemarin udah lewat sebenarnya, tapi sekarang olahan-olahan dari daging kurbannya. Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: Gua tadi scroll TikTok, Blok M banjir coy. Mungkin karena sering hujan kali ya.
1: Bisa jadi sih, tapi pas gua liat videonya, ternyata banyak sampah yang numpuk di got. Jadi airnya mampet deh.
0: Oh, ya iyalah. Makanya jangan buang sampah sembarangan, supaya sampahnya gak bikin mampet di aliran air. Kalau banjir, siapa yang repot? Kan kita juga.
1: Nah, benar tuh. Kita harus punya kesadaran dan memerhatikan lingkungan sekitar.

Salsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih sama Davi Prada yang sebentar lagi harusnya udah pamit nih, karena sebentar lagi waktu siaran gue udah selesai. Terima kasih yang udah ngebolehin gue nemenin lo di sore hari ini ya, dan pastinya kita ketemu lagi nanti di besok hari. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Sorry kalau misalkan ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak, niat gue cuma pengen menghibur lo aja. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Info Pro 2.
1: Yes, selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elanda Krisanderu.
2: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Info Pro 2 yang pertama di hari ini, teman Pro 2 Luna menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang masuk daftar Shazam Fast Forward 2026, teman Pro 2. Dan ini jadi kabar yang banget teman Pro 2, karena nama Luna kini bersanding dengan berbagai musisi global kayak Cortez, Kit Carter, dan juga Wish teman Pro 2 dari India. Dan ini juga memperkuat mereka sebagai salah satu talenta Indonesia yang multinasional.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 berikutnya teman Pro 2, di hari ini Ariana Grande merilis teaser upcoming single comeback-nya berjudul Hate That I Made You Love Me. Ia akan dirilis pada hari Jumat ini. Dan selain itu, Ariana Grande akan merilis MV atau music yang dirilis hari Senin besok teman Pro 2. Dan ini menjadi comeback Ariana setelah 2 tahun lebih terakhir merilis album Eternal Sunshine.
2: Info Pro 2
1: berikutnya teman Pro 2, BTS dan juga Oreo akan mendarat di Indonesia tanggal 2 Juni ini. Dan hal ini dikonfirmasi oleh Oreo Indonesia melalui unggahannya agensi sekaligus label Music Hype. Dan dikabarkan akan menjadi debutan total 9 grup lagi beberapa tahun ini, dan itu jadi sebuah awal yang luar biasa.
2: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke Sore Ceria.
2: Info Pro 2.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2, saatnya masuk ke sore ceria weekend barengan sama gue Elanda Krisandaru. Tumben tumbenan, betul. Memang gue juga heran kenapa gue bisa sore hari ini. Tapi gue akan menemani sore ceria sore hari ini teman Pro 2, buat lo yang kayaknya baru aja mau pulang kantor ya, yang kayaknya di sore hari ini atau mungkin dari pagi lo kerjanya udah, aduh mager banget lagi gue masuk kantor. Pokoknya apapun kegiatan lo di sore hari ini teman Pro 2, gue akan menemani lo di sore ceria. Nanti juga akan gue ngobrol juga sama salah satu narasumber dari parkour Jakarta. Gue akan belajar parkour nih abis ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, because you're still on sore ceria weekend.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, masih ditemani sama gue, teman Pro 2 pastinya di sore ceria weekend kali ini. Kalau lo bertanya kemana Fajar, kemana Desi, gue dulu ya. Hari ini lagi gue yang invalin teman Pro 2 karena dikasihnya begitu jadwalnya. Anyway, teman Pro 2 di sore hari ini gue menemani mungkin buat lo teman Pro 2 yang kayaknya ternyata hari ini efektif karena gue yakin beberapa kantor itu tidak libur dan beberapa kampus juga pastinya nggak libur teman Pro 2. Karena di Jakarta tadi jalan gue OTW udah padat banget ya dan juga cukup menjelang macet gue rasa karena ini Jumat dan mungkin beberapa orang masuknya tumpah ruah gitu. Tapi anyway, ngomongin tentang jalan teman berdua, dari kemarin tuh di TikTok gue ada salah satu jalan yang cukup viral ya, yaitu ternyata di daerah ini gue nggak tahu masuknya Depok apa Lenteng Agung ya, di Serengseng Sawah teman berdua, di mana sebenarnya ini perbatasan sih antara Jagakarsa dan juga Depok teman berdua, di mana ada lobang tuh gede banget di tengah-tengah jalan teman berdua. Dan gue lihat nih dari JKT Info ternyata ada yang bilang nih, gue nggak tahu nih dari pihak mana, oh dari suku dinas SDA-nya sendiri atau wilayah DKI wilayah Jakarta Selatan nih. Katanya dia bilang kalau jalanan ambles Lenteng Agung Raya Jagakarsa itu disebabkan oleh kondisi hong yang sudah keropos gitu. Katanya betonnya keropos, guys. Apa iya beton bisa keropos? Karena sebenarnya di bawah jalan itu tuh ada saluran air dan ternyata memang sempat ada galian di situ teman berdua. Dan setelah dicek sama SDA di hari sebelumnya, ini gue lansir dari kontennya Ijoel ya. Lo kalau cari jalan-jalan lobang, lo coba cari aja di Instagram Ijoel tulisannya. Itu di situ dia banyak ngupdate jalan-jalan yang bermasalah tuh. Nah, gue lihat dari situ sebenarnya jalannya tuh udah mulai apa ya, ambles lah ya beberapa hari sebelumnya. Tapi setelah cek nih, yang katanya dicek teman berdua, katanya sih aman dan bisa dilalui. Tapi ternyata memakan satu korban yang gue lihat di CCTV-nya, bahkan masuk tuh semotor-motornya. Jadi lobangnya tuh gede banget teman berdua, sekitar 2 mobil masuk di situ dan akhirnya ambles gitu teman berdua. Jadi buat lo yang kayaknya pulangnya lewat jalan Serengseng Sawah ini di Jagakarsa, dan katanya gue baca nih di komennya tadi, katanya ada yang bilang nih, tadi lewat situ, astagfirullah ya Allah, lama banget 4 jam di situ. Wah gila, ini macetnya parah banget sih. Karena kita tahu jalan Lenteng Agung kalau nggak ada apa-apa aja macetnya parah, apalagi ada ginian ya. Gitu teman berdua, jadi hati-hati. Dan juga mungkin dari dinas-dinas terkait, semoga bisa cepat ditangani. Jadi jangan mentang-mentang ini hari kejepit terus nggak dikerjain ya. Jangan sampai ada unsur incompetence di sini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada gengs ya. Hai gengs, selamat sore gengs. Bareng Rona lagi nih menemani kamu semua di segmen Senjanya Anak Kreatif sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dilanjutkan dengan Sore Ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam gengs. Ya, lagi pada monit di hari Jumat ini, apa kabar kalian semua teman-teman Pro 2? Semoga kabarnya pada baik-baik ya gengs ya. Ya meskipun tadi kayaknya tadi siang cuacanya kita tidak terlalu panas gitu ya kan gengs ya. Tapi semoga kalian punya aktivitas tidak ada yang terhambat gitu. By the way besok kan hari Sabtu nih teman-teman Pro 2. Ya mungkin kamu bisa olahraganya di hari Sabtu besok gitu. Hari Sabtu pagi. Oh pas juga kan ada Car Free Day ya kan gengs ya, setiap hari Sabtu. Pergilah kalian pergi CFD-an gitu. Juga tidak usah khawatir kalau macam habis olahraga gitu haus kan, di sana kan banyak jajanan ya kan gengs. Rona juga biasa tuh Car Free Day begitu Rona pergi cari jajanan di sana kak coklat. Oke, buat kalian semua yang lagi pada monit di sore ceria ini, teman-teman Pro 2 ya, beragam lagu-lagu hiburan dari Ronald siapkan nih untuk kamu ya, menemani sore hari kamu nih teman-teman Pro 2. So tetap stay tune, masih menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu, Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Okay, teman-teman Pro 2 Somber dengan Undress. Mana-mana kita di sore ceria ya saat ini teman-teman Pro 2. Nah, Rono pengen bahas informasi dari dunia Olimpik dulu nih teman-teman Pro 2 ya untuk kamu, tentang 3 tim Indonesia yang siap tempur di Grand Final FFWSC 2026 Spring teman-teman Pro 2. Grand Final Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Spring berlangsung di Vietnam pada tanggal 30 sampai 31 Mei 2026. 3 tim esports Indonesia siap tampil untuk memburu gelar bergengsi dengan total hadiah juga ya 300 ribu US dollar teman-teman Pro 2. Gila sih, 300 ribu dollar ini bukan hal yang kecil loh teman-teman Pro 2. Kalau 300 ribu dollar itu berarti setara dengan berapa ya kalau rupiah ya, itu sekitar 5M kalau nggak salah tuh. 5M nggak sih? Waduh. Iya, 5M-an lah kalau nggak salah. Bayangin deh, kalian menang game esport, kalian menangkan 5 miliar rupiah tuh, apa nggak hedon langsung gitu. Wah, keren banget sih. Oke, kita bakal bahas dulu ya dari RRQ Kazu, Evos Divine, dan Bijerton by Vitality mewakili Indonesia pada turnamen tersebut nih teman-teman Pro 2. Ketiganya lolos setelah melewati persaingan ketat sepanjang babak knockout, di mana Bijerton by Vitality menjadi tim Indonesia pertama yang mengamankan tiket Grand Finals teman-teman Pro 2. Mereka tampil stabil sejak awal kompetisi dan konsisten meraih poin penting nih teman-teman Pro 2. RRQ Kazu juga menyusul lolos kemudian usai bangkit dari hasil pekan pertama ya teman-teman Pro 2. Tim itu memastikan tempat setelah memperbaiki performa pada fase sebelumnya. Sementara itu Evos Divine ini menjalani perjuangan lebih berat menuju Grand Final. Nah, mereka lolos pada akhir pekan keempat dengan bertahan di posisi 6 besar nih teman-teman Pro 2. Ketiga wakil Indonesia tersebut dijadwalkan menghadapi 9 tim terbaik Asia Tenggara pada partai puncak. Thailand dan Vietnam masing-masing meloloskan 4 tim menuju Grand Finals di Ho Chi Minh City, dan juga tim Falcons dan juga All Gamers Global itu menjadi ancaman kuat dari Thailand musim ini teman-teman Pro 2. Vietnam juga mengandalkan Go Esports, Team Flash, WAG, dan juga PS Sports teman-teman Pro 2. Aurora Gaming dari Malaysia turut juga berpotensi memberikan kejutan pada Grand Finals nih teman-teman. Mereka tampil agresif sepanjang pekan keempat babak knockout, dan meski begitu peluang Indonesia kembali berjaya tetap terbuka lebar pada turnamen tersebut teman-teman Pro 2. Nah, sebelumnya Evos Divine, RRQ Kazu, dan juga Bijetron ini pernah mendominasi pada ajang Esports World Cup atau EWC 2025 Free Fire teman-teman. Nah, Grand Finals musim ini memakai format Champions Rush dengan target minimal 90 poin. 8 tim terbaik juga berhak lolos menuju EWC 2026 di Paris, Prancis.

Nah ini Ronald bacakan dulu ya, mungkin supaya kamu ketahui aja nih teman-teman Pro 2, daftar tim pada Grand Finals FFWS 2026 Spring ya teman-teman Pro 2. Yang pertama Bijetron by Vitality dari Indonesia, All Gamers Global dari Thailand, RRQ Kazu dari Indonesia, Go Esports dari Vietnam, tim Falcons dari Thailand, Twisted Minds dari Thailand, tim Flash dari Vietnam, WAG dari Vietnam, Aurora Gaming dari Malaysia, Buriram United dari Thailand, EVOS Divine dari Indonesia, dan juga PS Sports dari Vietnam. Ya kita doakan aja ya teman-teman Pro 2, semoga ketiga perwakilan Indonesia ini bisa mendapatkan tempat yang mereka idam-idamkan nantinya nih dalam final nanti ya. Ini kan dari grand final ya teman-teman Pro 2, dan semoga nanti finalnya nanti ya Indonesia bisa masuk gitu teman-teman Pro 2. Bahkan kita doakan Indonesia bisa dapat juara dalam FFWSC 2026 Spring ini teman-teman Pro 2. Ya kalian juga yang hobi-hobi gaming-gaming gitu, main-main game ya kan gengsnya, apalagi yang suka main Free Fire gitu. Nah kompetisi-kompetisi ini kayak kompetisi-kompetisi kayak gini nih yang Ronald maksud ya. Jadi selama kita main game juga, kita bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional gitu teman-teman Pro 2. Luar biasa banget gak sih? Oke. And kita lanjut lagi dengar-dengar lagu dulu teman-teman Pro 2 di sore ceria ya teman-teman. By the way ini udah jam 7 malam, kita masih stay di sore ceria ya sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur baru kita beralih segmen Dijaga Malam. Jangan galau malam-malam. So, tetap stay tune, masih bareng Ronald menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Produenza.
9: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2 FM.
6: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, SMK Negeri 1 Kota Sorong menyampaikan apresiasi atas bantuan pendidikan pemerintah pusat. Ucapan itu disampaikan langsung oleh murid bernama Marlin Ceya Davat, di mana surat apresiasi dibacakan di hadapan Menteri Abdul Muti di Sorong. Isi surat menyoroti manfaat bantuan pendidikan bagi siswa Papua. Marlin Ceya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan pendidikan dan bantuan meliputi pembangunan perpustakaan, toilet, dan juga program makan bergizi sekolah. Menurut Marlin Ceya, perpustakaan baru meningkatkan semangat membaca dan belajar siswa sekolah, dan kehadiran fasilitas itu membantu siswa menambah wawasan dan juga pengetahuan. Ia juga menilai pembangunan toilet memperbaiki kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekolah, dan murid kini bisa memiliki fasilitas yang lebih layak untuk digunakan sehari-hari. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, menegaskan sekolah harus menjadi tempat nyaman bagi seluruh siswa. Sekolah juga dinilai penting membangun integrasi sosial antar pelajar, dan pemerintah berharap penguatan fasilitas pendidikan memperluas kesempatan belajar anak-anak Papua. Dukungan sarana dinilai penting menciptakan pendidikan lebih merata dan juga lebih berkualitas.
5: Info Pro 2 FM.
6: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, diaspora Indonesia di Prancis mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sekolah di Indonesia belajar bahasa Prancis. Angga Perima yang juga merupakan ilmuwan mengatakan belajar bahasa ketiga dapat memberi stimulus bagus untuk otak. Adapun waktu yang dibutuhkan agar mahir bahasa Prancis, Angga menegaskan tergantung ketekunan untuk belajar. Ia mencontohkan apabila rutin belajar dalam sehari selama 2 jam dan berlangsung 5 hari, maka dalam waktu 6 bulan akan terlihat hasilnya. Kemampuan akan meningkat jika belajar 5 hingga 6 jam dalam sehari, hanya butuh waktu 3 bulan untuk mahir. Selanjutnya kata dia, jika fokus maka dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun akan mahir berbahasa Prancis. Sebelumnya, teman-teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar bahasa Prancis, di mana upaya tersebut karena Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Prancis.
5: Info Pro 2 FM.
6: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat pemerataan pendidikan melalui revitalisasi sekolah di Papua Barat Daya. Program menyasar ke sekolah di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan revitalisasi sekolah tahun 2025 di Sorong. Pemerintah juga menyerahkan bantuan revitalisasi sekolah tahun 2026, di mana program revitalisasi difokuskan memperbaiki fasilitas belajar di wilayah timur Indonesia. Dan pemerintah menargetkan lingkungan belajar lebih aman dan juga nyaman bagi siswa.
5: Info Pro 2 FM.
6: Ya, demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produfm. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produfm.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
7: Wih, aku tuh main buat healing.
6: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
7: Emang kenapa?
6: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Ih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun.

Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopalium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, loh, loh, loh, loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius, genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.
4: www.biang.co.id. Biang mobile application.
6: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

dari Fabio Asher nih, teman-teman Pro 2. Palsu. Aduh, siapa pecinta yang palsu nih? Oke, okay, masih di Jaga Malam ya, teman-teman Pro 2. Semoga lagu ini bisa menemani kalian ya, teman-teman Pro 2 di malam hari ini di Jaga Malam ya. Tapi jangan terlalu pada galau-galau juga gitu. Dorong sengaja play lagu-lagu tadi nih untuk kamu dengar. Ya mungkin satu lagu lagi satu lagu lagi untuk kamu. Bentar, Ronald udah pilih satu lagu ini. Aduh, lagu yang akan bikin kalian sadar juga gitu, teman-teman Pro 2. Ada Anggis Devaki dengan Bodoh.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
3: Teman

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

sama Pai Burman. Yeay. Jadi buat lo semua teman-teman berdua, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrol ini tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enak ya dia berarti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuk ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil, bener. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas ya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh, ini ya, gokil. Ya. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Ya. Wow.
1: Iya.
2: Diajarin.
0: Orang Batak. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Siapa dulu? Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada,
2: ya.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut
0: dah,
1: walau dua doli cerita lanjut dah.
2: Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Mm. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Mm-hmm. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
2: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia. Mm-hmm. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang mm-hmm. Ya, kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ya deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus-menerus kita, terutama anak muda untuk selalu cinta sama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini." Dengan melalui musik, melalui lagu-lagu. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya. Ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: perdahap
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Nah, lanjut. Survive.
1: Ya. Yeah. Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah,
0: yeah,
1: yang
0: okay.
1: tadi, yang, mm-hmm. yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
0: Elan menyapa sempat ya.
1: Iya, bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi, sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Mm-hmm. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Mm-hmm. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Okay. Ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya
0: sebagai alat ya.
1: Membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan, mm-hmm. yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik itu bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari betul. Juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar.
1: Betul.
0: Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke. Okay.
1: Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum, mm-hmm. terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo-Ayo tuh.
0: Yes. Ya. Betul.
1: Nah, di situ tambah yakin lagi, waduh.
0: Yeah,
1: harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural.

0: Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua umum KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu apa namanya membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri kira-kira gitu kan.
1: Oke, benar.
0: Dan menurut saya itu bahaya gitu loh. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
1: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
0: Ya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat, kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
1: Betul, betul, betul, betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Windu Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih. Berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
2: Wak Doli dulu kali ya.
1: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Tentang, Abang, silakan.
2: Tentang albumnya dulu kali ya.
1: Oh, albumnya. Ya. Boleh, kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10
2: window,
1: nih.
2: 10 Windu ya.
3: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap okay. ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
1: Oke.
3: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
1: Ya Oke. Okay.
3: Kan? Windu, Windu itu kan 8 tahun.
1: 8 ya, tahun.
3: Sangsekerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
1: Betul.
3: Lupa juga.
1: Betul, gitu betul. Ya.
3: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8, jadi 80 tahun.
1: 80 tahun.
3: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
1: berkolaborasi. Bener ya? Iya.
3: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam
1: semesta mendukung, betul. Nah,
3: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini
1: okay.
3: supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 okay. Windu 8, nah isinya ada 8
1: lagu,
3: lagu. Nah jadi itu soal albumnya.
1: Oke.
3: Okay. Dalam rasa memperingati kemerdekaan kemarin.
1: Oke, okay. tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
3: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti,
1: okay.
3: yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah memang ini agak beda album yang ketiga ini.
1: Okay.
3: Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
1: Okay.
3: Itu satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
1: Yes.
3: Nanti itu Beat. Nah itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu. Ini katanya album pertama, lagu pertama yang
1: Kebangsaan
3: nasional kira-kira. Kebangsaan. Nah yang kedua Ibu Pertiwi.
1: Okay.
3: Nah yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
2: lagu baru ya?
3: Sendiri, lagu baru. Gitu.
1: Oke, kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini, di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan, tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
2: Ya, kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
1: Oke.
2: Okay. Ya, biasanya dikirim ke gua. Dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
1: Yes, betul
2: nah,
1: betul.
2: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
1: makin banyak yang dikirim ya.
2: Katanya. Makin banyak dia, susah direm udah.
1: Aduh.
2: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya, tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
1: Betul.
2: Itu sih poin paling entengnya gitu.
1: Benar-benar Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
2: Bukan bener. Lagi rumah, udah di dalam darah.
1: Gitu. Oh iya. Oke. Benar.
3: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
1: Yes, betul.
3: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
1: Oke. Okay. Ya,
3: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
1: Betul. Ya.
3: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu. Yeah. Nah, dan ini bisa tek-tok-tokan, jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar, Pai buat arrangement mulai dulu, nota-notanya dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
1: Oke, okay.
3: Bisa begitu. Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya, nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
1: Okay.
3: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
1: Oh,
3: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
1: Kan Tanah Air ya.
3: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
1: Betul.
3: udah top lah gitu.
1: Yes.
3: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
1: Bener.
3: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
1: Betul.
3: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
1: Yes.
3: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung, elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
1: Yes.
3: Ombak,
2: ibu.
3: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
1: Oh, ya, kita
3: jadi seperti ini ada ibu
1: yang
3: melahirkan kita,
2: betul.
3: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
1: betul.
3: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri ya, ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri
1: itu,
3: tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, kan? Sama-sama kita gede nih, negara kita nih,
1: bangsa
3: kita nih, kira-kira gitulah.
1: Oke, okay. Betul.
2: Ibu di situ juga bisa nggak cuma ibu. Ibu Pertiwi ya, juga bisa.
1: Iya bisa, benar.
3: Ibu Pertiwi.
1: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
2: Bisa dua-duanya.
1: Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
2: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh, semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
1: Okay.
2: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekitar rumah, udah menjadi darah.
1: Darah, bener.
2: Gue nggak, apa sih? Artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
1: Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
2: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
1: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya. mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Yeah, jadi yeah, kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air. Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Masih di MLC Music Live dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya. Dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Wah. Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar tuh.
0: Iya benar. Benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga cuma, ya.
2: Semoga ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Bener. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita ya nanti kita lihat Wadoli lah.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita. Ya. Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Okay.
1: Ya, ini talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita membuat yang kedua nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Ya. Ah, sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya? Ini
1: kan, Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik, kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, apa siapa gitu. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Betul. Yeah. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya. Bandoli.
1: Oh iya. Kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme. Ya ini insya Allah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh Bang Pai, silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak? Hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga, nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul
2: ya. Indonesia keren ya, contoh yes. simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu-gitunya itu.
0: Oke. Benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya, kadang-kadang nangkup nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke, kalau dari Bang Doli, gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu,
0: nggak
1: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang di negara lain gitu. Nah jadi nah ini yang saya kira kan tadi kenapa ini gua dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan, atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk Amerika orang lain gitu.
0: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesiakan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran ke depan gitu. Nah ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu lah ya, negara pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini kira-kira
0: begitu. Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
1: Betul.
2: Yes. Iya. Perusahaan rekaman.
0: Rekaman
2: negara.
1: Punya negara.
2: Ya negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Windu Indonesia ya. Ya, nantinya bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih?
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses ini saya buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Sama. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Pertama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye.
1: Okay. Oh, bye. Music Life Chat.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada, gengs ya. Setelah kita ikuti siaran berjaringan Music Live Chat yang udah dirilis dari Pro 2 FM Jakarta ya, gengs ya. Dan kini kamu mendengarkan lagi nih siaran kami Pro 2 FM Nabire dan bareng Ronald menemani kamu semua di cerita penutup hari Pro 2 FM Nabire. Seperti biasa, kita stay di cerita penutup hari sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam nanti ya, gengs ya. Oke, on the playlist right now ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produweza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produweza. Produweza.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary.
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih di cerita penutup hari Pro 2 FM Nabire ya. Ya, usik dari Feby Putri menemani kita ya di penghujung cerita penutup hari di malam hari ini.

Oke, ini lagu yang kadang tuh Ronald dengarkan waktu lagi, ya pokoknya kepala lagi penuh dengan semua hal yang mengganggu gitu. Apa kabar kamu di malam hari ini? Hati kamu gimana? Ya teman-teman Pro 2, semoga kalian punya kabar baik-baik ya. Apapun yang kalian jalani saat ini semuanya baik gitu teman-teman Pro 2. Ya semoga dimanapun kalian berada, entah lagi mungkin kerja sama kayak Ronald nih lagi dinas malam, atau yang lagi dalam perjalanan pulang sambil monit Pro 2 FM Nabire, atau yang mungkin sedang dalam perjalanan, atau yang lagi sendiri kamar, atau yang mungkin sedang mencoba menenangkan pikiran di teras rumah gitu. Ya malam ini bisa jadi tempat paling nyaman sih untuk beristirahat sejenak ya dari dunia yang terlalu rame gitu. Ya mungkin menemani kalian dengan obrolan hangat sebelum kalian beristirahat di malam hari ini, tentang rasa lelah, tentang overthinking, dan tentang bagaimana kita tetap bertahan meski seringkali terasa penuh nih gengs. Ya malam ini juga terinspirasi juga dari lagu Usik, lagu yang seolah memahami isi kepala banyak orang nih. Ya tentang suara-suara kecil yang kadang mengganggu pikiran kita sendiri gitu teman-teman Pro 2. Karena kadang yang paling melelahkan itu bukan dunia luar sih, tapi kadang yang paling melelahkan tuh kepala kita sendiri nih, atau isi kepala kita sendiri gitu teman-teman Pro 2. Terlalu ramai gitu. So malam ini izinkan Ronald untuk menemani kalian sebelum kalian beristirahat ya, ngobrol-ngobrol santai gitu, tenangkan hati sama-sama ya. Oke, ada orang yang biasanya terlihat tertawa setiap hari gitu, tapi diam-diam sedang berjuang keras untuk tidak menyerah. Ada orang yang terlihat baik-baik saja di media sosial nih, tapi malam harinya nangis sendirian gitu. Ada juga orang yang kalau ditanya setiap hari kalau kita ketemu kita tanya, pasti bilangnya gak apa-apa gitu, kabar baik hari ini gitu, padahal hatinya sudah sangat penuh ya. Ya kalau misalnya malam ini kalian sedang berada di titik lelah ya gengs ya, Ronald tuh pengen bilang satu hal sih, kamu gak sendiri gitu. Emang Ronald tahu ya, kadang tuh hidup memang berat gitu. Kadang kita terlalu keras pada diri kita sendiri juga, dan kita harus merasa selalu kuat gitu, harus selalu bisa, harus selalu sempurna. Padahal manusia itu memang tempatnya lelah dan salah ya kan. Dan gak apa-apa kalau misalnya hari ini kalian capek, tidak apa-apa kalau kalian lagi butuh istirahat atau break dari semua aktivitas kalian. Karena bahkan langit pun itu tahu guys kapan harus gelap sebelum akhirnya terang lagi gitu. Ya, jangan malu menjadi manusia yang punya rasa sakit. Karena justru dari rasa sakit itu sih kita belajar menjadi lebih kuat ya kan gengs ya. Nah untuk itu nih, sebelum beristirahat kan biasanya Ronald tuh selalu bilang kalau biasanya di malam hari itu adalah waktu dimana kita punya kepala ini terasa penuh banget nih, memikirkan masa depan lah, takut gagal, takut mengecewakan keluarga, terus apalagi takut tidak cukup baik untuk orang lain gitu. Kadang pikiran kita itu seperti gak mau diam gitu, dan semakin malam semakin rame gitu kepala itu. Ya itulah kenapa lagu Usik ini terasa dekat ya bagi banyak orang gitu. Karena lagu ini tuh seperti suara hati yang selama ini sulit dijelaskan gak sih? Ya. So, tolong dengar dan ingat ini baik-baik, gengs. Tidak semua yang ada di pikiran kita tuh adalah kenyataan. Kadang kita terlalu takut pada hal yang bahkan itu belum terjadi gitu. Kadang kita menyiksa diri kita sendiri dengan asumsi-asumsi buruk. Ya. Padahal hidup itu tidak selalu seburuk itu gitu gengs. Mungkin hari ini memang belum sesuai harapan kamu, tapi bukan berarti hidup kalian itu gagal ya. Mungkin jalannya lebih lambat daripada orang-orang di sekitar kita gitu teman-teman Pro 2, ya kan? Tapi bukan berarti kamu tertinggal. Setiap orang tuh punya waktunya masing-masing, dan hidup itu bukan perlombaan. Satu hal yang paling sulit dalam kita punya hidup adalah berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Memaafkan kesalahan masa lalu, menerima kekurangan diri, dan berhenti, stoplah membandingkan hidup kalian tuh dengan orang lain guys. Kadang kita terlalu sibuk ingin menjadi seperti orang lain sampai lupa menghargai diri sendiri. Padahal versi terbaik diri kita itu bukan menjadi orang lain, tapi menjadi diri kita sendiri
ya bisa dengan lebih tenang, lebih baik. Dan kalau hari ini kamu belum sampai di tujuan kamu, tidak apa-apa gitu. Kalau hari ini hidupmu belum sesempurna yang kamu bayangkan, it's okay. Karena hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat, guys, tapi siapa yang tetap berjalan meski pelan gitu. Dan kamu sejauh ini udah bertahan, itu bagus, itu hebat. Ya kan? Kalau sekarang mungkin hidupnya terasa gelap, percaya satu hal aja deh, gengs. Tidak ada malam yang selamanya gelap gitu. Akan ada pagi, akan ada siang, akan ada sore, yaitu masa transisi gitu. Akan ada di masa dimana kamu akan lihat ke belakang dan berkata kayak, wow, saya bisa lewati ini semua ya. Luka memang tidak langsung hilang, guys, saat itu. Tapi waktu itu akan mengajarkan kita cara bertahan. Suatu hari nanti, hal-hal yang hari ini buat kalian nangis akan menjadi alasan kenapa kamu tumbuh lebih kuat gitu, guys. Kamu sendiri, kamu peluk bantal kamu di malam hari, nangis kejer setiap malam mungkin. Atau kadang kamu menangis gitu, kamu merasa kamu belum memenuhi ekspektasi kamu, belum memenuhi ekspektasi orang tua, belum memenuhi ekspektasi keluarga gitu, dan lain sebagainya. Dan kamu rasa kamu gagal, kamu nangis gitu. Hal-hal yang hari ini bikin kamu nangis, atau hal-hal yang pernah bikin kamu nangis, itu akan menjadi alasan kenapa kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, guys. Jadi jangan nyerah. Kalau capek, istirahat. Kalau sedih, nangis saja. Jangan tahan. Karena dengan menangis itu kita tunjukkan bahwa kita kuat. Kita berani mengekspresikan emosi kita gitu. Orang yang menangis itu adalah orang yang kuat, bukan orang yang lemah, bukan orang yang cengeng. Itu normalnya manusia nangis gitu. Ya. Kalau butuh waktu, ambil waktu kalian. Tapi jangan pernah berhenti percaya bahwa hidup kamu tuh masih berharga. Kamu harus percaya hidup kamu masih berharga. Karena dunia ini masih butuh kamu, guys. Ya. Oke, mungkin itu aja dulu sedikit obrolan kita di malam hari ini sebelum kalian tidur. Berikan terus afirmasi positif sama diri sendiri. Dan percaya bahwa rezeki itu gak akan kemana gitu. Dia selalu datang di orang yang tepat. Ya. Ya, oke, kayaknya itu aja deh obrolan kita nih, teman-teman Pro 2. Thank you banget nih untuk kalian yang udah denger ya, yang diam-diam mungkin merasa ditemani malam hari ini, dan yang malam ini memilih bertahan sekali lagi. Thank you banget, kamu udah bertahan sejauh ini. Semoga setelah malam ini kepala kalian tuh bisa lebih tenang lagi ya, gengs ya. Hati kalian juga sedikit lebih lega lagi gitu, teman-teman Pro 2. Ya. Kamu tidak harus kuat setiap saat, gengs. Kamu hanya perlu terus berjalan, pelan-pelan aja. Karena badai itu pasti berlalu. Dan setelah hujan yang panjang, selalu ada langit yang kembali terang. Muncullah keindahan, yaitu pelangi. Ya. Harus yakin di situ.

Okay. Setelah dari Feby Putri, Usik, Eronal punya satu lagu yang bakal membuat kalian mungkin tersenyum sih di malam hari ini, teman-teman Pro 2. Tapi bukan lagu Veronica ya. Ya, lagu yang menyentuh banget sih ini lagu nih, teman-teman Pro 2. Ini lagu untuk kalian yang selama ini udah bertahan gitu. Kalian tidak sadar bahwa kalian sehebat dan sekuat itu gitu. Oke, lagu penutup dari Ronald untuk kamu di cerita penutup hari, Gea Indrawari, terima kasih sudah bertahan. Ronald pamit di sini, dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya, and of course, I'll see you when I see you, and masih ada Just Music selama 1 jam ke depan, sampai nanti di jam 12 malam ya, kita akan akhiri siaran yang kita untuk malam hari ini. So, Ronald pamit, and I'll see you when I see you guys. Bye-bye, nice dream guys.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami, mulai dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran Jumat 29 Mei 2026 yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz, dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbia pamit undur diri, dan kita akan bertemu lagi di besok hari. Selamat malam dan sampai jumpa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman-teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Nabireh yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 30 Mei 2026, bertepat di hari Sabtu. Saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik. Produa FM.
3: Teman terbaik.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Selamat pagi teman-teman kreatif atau teman-teman terbaik kamu dimanapun Anda berada. Senang sekali ya saya di sini Martin bisa kembali menyapa Anda di pagi hari ini ya, pagi yang begitu indah. Untuk kita nantinya akan kembali melaksanakan aktivitasnya di pagi hari ya. Oke, di awal perdana siaran kami di Judge Music spesial buat kita dengan beberapa serangkaian musik hiburan.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, Produ FM, teman terbaik kamu.

audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

Rijal Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah pukul 6 lebih 26 menit ya waktu Indonesia Timur. Ya masih di 90.1 MHz ya, segmen Spada. Selepas tadi sudah kita hadirkan chat music di pukul 5 ya. Oke, buat teman-teman selamat pagi aja ya, untuk teman-teman yang baru aja ya menemukan siaran kami ya, sangat selamat pagi aja untuk kita semua di pagi hari ini.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tebang yang Martin hadirkan ya di ruang negara kita semua di pagi hari ini. Ya, buat teman-teman ya,

Oke, okay, minta maaf ya, agak sedikit lama dikit ya. Oke, okay, guys, kita bagi dulu ya. Kalau kita mau lihat di Nabire saat-saat ini, ya sangat apa sih? Sangat memprihatinkan ya. Kenapa saya bilang memprihatinkan, teman-teman? Ya sudah mulai lagi musim begal di Nabire nih. Ya, waduh, gimana nih begal di Nabire kok tidak pernah mau hilang ya? Doyan banget sih mau begal ya. Nah, itu karena ada faktor sesuatu dan lain hal ya, sehingga mungkin hal itu bisa terjadi ya. Guys, ini ada beberapa tips ya. Jadi pada waspadalah ya aksi begal, dan berikut ciri-ciri ya komplotan begal untuk kita ketahui ya. Guys, yang dimana teman-teman, aksi komplotan begal motor di wilayah Jabotabek ya, atau di wilayah Nabire sendiri kian meresahkan ya. Dan itu pun masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan mengenali ya ciri-ciri pelaku pembegalan ya. Ciri-ciri mereka ini biasanya kaos atau mengontrak rumah ya. Nanti akan ada datang orang-orang yang secara bergantian ke tempat tersebut ya. Dan itu pun ya, kata Kabit Humas ya Polda Metro Jaya ya Kombes Pol ya, yang sampai saat ini ya menampingin ya, yang dimana teman-teman ya, selain itu kata selanjutnya ya, pelaku begal sangat tertutup ya dengan warga sekitar ya, walaupun sebenarnya ada yang tersosialisasi ya, namun ada juga yang tidak bersosialisasi dengan warga sekitar ya, dan itu pun katanya ya. Ini menurut Kombes ya Martinus ya, aparat kepolisian melakukan penyuluhan kepada seluruh komunitas ya di masyarakat agar melakukan pencegahan ya. Kemudian kami juga akan menjalani ya komunikasi dengan lurah, RT, RW terkait informasi ya tentang keberadaan mereka di mana ya. Nah, itu ada beberapa apa sih kutipan ya yang kita ambil dari media ya, yang sepasti ya Republika ya .co.id ya, ya di mana teman-teman ini sangat apa sih, sangat menjadi contoh untuk kita ya. Jadi kalau mungkin ada orang baru yang tinggal di wilayah kita ya, itu kan harus terdata di data RT atau RW setempat ya, di wilayah yang mereka tinggal di tempat yang baru seperti itu ya. Nah, dan kalau mungkin ya kita lihat juga kalau di saat malam hari ya, itu apa sih, kita lihat juga kalau ada orang yang mencurigakan mondar-mandir di depan rumah kita, itu sudah tidak lain, itu aksi pencurian itu akan terjadi teman-teman. Ya ini saya mau cerita teman-teman pengalaman saya di daerah Karangmulia ya, seputaran Karangmulia ini ya, khususnya di belakang GSI teman-teman ya. Itu pernah ya beberapa minggu yang lalu ya, itu aksi pencurian ya, itu bulan Mei ya kalau nggak salah ya, antara Mei, awal Mei atau akhir April ya teman-teman ya. Itu teman-teman ya, itu saya sudah feeling memang ya, ini pasti mereka akan masuk beraksi seperti itu ya. Dan ternyata benar ya, mereka masuk ke tempat tinggal yang saya tinggal, kos-kosan ya, dan itu memang ya saya lihat sendiri ya, ciri-ciri orang itu ya. Dan ya kalau saya mau bilang kan, ini perlu jadi pelajaran untuk kita teman-teman, ketika kita tinggalnya di rumah kontrakan ya, terus sudah lihat orang yang asing ya, yang tidak biasanya hadir di kompleks itu kita perlu mewaspadai bahwa itu mereka-mereka itu sudah pemain-pemain lama mereka gitu kan. Jadi itu mereka aksi kurang lebih pas tepat di jam 1 malam ya, mereka robohkan pagar, dan itu pun saya keluar, saya kejar ya, untungnya nggak dapat kan gitu ya. Mereka masuk, mau masuk ke rumah kos ya. Jadi mereka sudah kasih rubuh pagar ya, sudah kasih patah pagar, kasih turun ya. Ketika saya keluar berteriak, langsung mereka lari seperti itu ya. Mereka dengan jumlah kurang lebih 2 orang ya, jadi satu udah standby. Tapi biasanya kalau mereka mau melakukan aksi pencurian maupun begal itu mereka nggak sendirian. Itu maksimal itu palingan ada 4 atau 5 ya. Jadi mereka tuh awalnya satu dulu. Nanti ketika ada yang ikut kejar
itu baru ada temannya yang lain ikut gabung gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Biasa kasus-kasus tindakan seperti ini sangat berbahaya untuk kita kalau ketika kita sendiri kejar mereka, ya itu bahaya sekali teman-teman ya. Dan kalau kita mau kejar, alangkah baiknya sambil berteriak ya kan, supaya tetangga-tetangga sekitar itu bangun ya, bangun lalu bantu gitu kan. Jadi ya seperti itulah teman-teman ya, kekompakan dan kebersamaan kita itu harus ada gitu teman-teman ya. Supaya apa? Supaya aksi-aksi begal di Nabire ini hilang gitu kan. Tapi kalau kita sama-sama diam, terus takut, tunduk, ya tetap begal itu akan terlalu apa saya akan selalu ada di Nabire seperti itu teman-teman. Belakangan hari kan kita sudah lihat beberapa kejadian ya, yang kita mungkin sudah nonton juga di media sosial ya kan, di TikTok ya, itu kan sangat memprihatinkan seperti itu ya. Jadi buat teman-teman hati-hati aja, waspadai hal-hal yang tidak kita inginkan ya, yang selalu saya juga himbaukan untuk teman-teman melalui radio ya, bahwa ya jangan kita menggunakan sesuatu yang memancing tingkat kejahatan untuk kita di jalan raya kan, seperti itu ya, terkhususnya bagi cewek-cewek nih ya kan, ibu-ibu. Kita jangan terlalu pamer-pamer emas-emas nih. Biasanya kalau kita jalan di siang hari ya, pagi hari, sore hari, kalau kita lihat cewek-cewek ada yang pakai handphone sambil berkendaraan ya kan, ada yang pakai kalung emas, ada yang pakai cincin emas, gelang emas ya. Teman-teman tahu kan anda, itu hal-hal itu yang memancing mereka seperti itu. Terus jangan bawa tenteng-tenteng tas gitu kan. Saya pikir bahwa mungkin dari kepolisian Nabire saja, di Polres Nabire saja seringkali menghimbaukan kita sama seperti itu ya kan. Tapi ya itu, kita selalu menghiraukan ya kan, kita tidak mau apa saya mendengarkan himbauan itu dengan yang baik gitu kan. Kita anggap bahwa himbauan itu cuma biasa aja ya kan, Nabire kan aman gitu. Nah, kita cuek aja dengan himbauan itu, kita tidak mewaspadai hal itu ya kan. Jadi itulah teman-teman, hati-hati aja ya. Terus kalau kita mau keluar rumah juga, kalau di saat malam hari ya batasi waktu, jangan tidak batasi waktu ya kan. Mau keluar sampai pulang jam 11, jam 12 malam, jam 1 ya kan. Teman-teman ya, namanya tempat yang rawan-rawan itu mereka tidak pandang bulu Pak. Mau jam berapa, hari apa, di mana itu dan tidak pandang bulu. Kalau memang aksi itu akan berlangsung di situ ya akan terjadi seperti itu. Ya, jadi ini apa saya pesan yang harus kita sama-sama jaga gitu ya. Dan mewaspadai seperti itu. Ya, jangan kita cuek gitu. Seringkali saya ingatkan bahwa hidup ini tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya untuk ke depan seperti apa dan bagaimana kita akan punya masalah seperti apa, itu kita nggak tahu. Masalah kita nanti dengan orang siapa dan bagaimana itu kita nggak tahu seperti itu. Sehingga itu kita perlu mewaspadai diri kita gitu. Jangan kita cuek gitu. Setiap himbauan apa segala macam kita cuek, kita nggak mau tanggapi. Nanti sedikit-sedikit disalahkan pihak keamanan, ya kan. Jadi itu teman-teman ya, hati-hati loh. Terkhusus juga bagi orang saudara-saudara ojek ya kan. Kamu juga jangan gara-gara 1000-2000 kamu pergi masuk di tempat-tempat rawan. Hati-hati teman-teman ojek ya. Pilihlah penumpang yang betul-betul bisa kamu baik-baik saja di jalan ya kan. Jangan asal mengangkat penumpang tanpa kamu tidak mempelajari karakternya. Kan gitu. Kan orang gitu, memang betul kita hidup cari makan, cari duit untuk keluarga. Tapi jangan duit bisa menghilangkan nyawa. Jangan gara-gara duit kamu tidak bisa hidup bahagia dengan keluarga. Kan gitu teman-teman. Jadi ini jadi apa sih? Jadi pelajaran untuk kita, supaya kita semua ini tetap mewaspadai diri kita. Namanya tingkat kerawanan begal apa segala macam kejahatan itu tidak pandang waktu, ya kan. Jadi kita hati-hati teman-teman ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau jaga diri kita kan gitu. Jadi kalau sudah ada nih contoh kita jalan terus ada yang mengikuti kita dari belakang. Nah, kalau kita sudah merasa itu aneh untuk kita, ya langkah baiknya kita berhenti sejenak dulu di tempat yang ramai gitu kan.
sambil kamu lihat ke belakang, orang ini masih ikut kita enggak? Kalau memang masih mengikuti kita, kita hubungi orang yang ada di sekitar itu untuk mengecek orang itu. Ada apa sebenarnya dia mengikut kita, gitu kan? Cari tahu, gitu. Kalau sampai ada gerakan tambahan lagi untuk dia menghindar, berarti itu fix, tandanya itu orang mau melakukan tindakan kriminal untuk kamu. Dan itu wajib kamu lapor ke polisi. Yang penting kamu mengantongi identitasnya. Kamu foto dia dengan motor dan lain sebagainya. Supaya apa itu sebagai bukti untuk pihak yang mana melacak orang tersebut. Kan gitu. Jadi ini kita apa aja, sama-sama saling berikan arahan untuk teman-teman Dora. Gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Jaga dirimu dengan baik ya. Itu yang selalu saya bilang teman-teman. Ya bukan cuma kamu aja, saya juga seperti itu, ya kan? Saya saja kalau mau keluar rumah tinggalkan istri saya di, ketika saya tugas di luar, ya. Saya bilang sama istri saya masak air panas, itu aja, ya. Ketika ada orang-orang yang aneh mau masuk ke dalam rumah dengan jam yang tidak ditentukan, apa segala macam, siram, itu aja, siram. Ya, dia mau tak kupas sudah, itu aja, ya. Karena itu sudah teman-teman, ya. Kita semakin takut, semakin tunduk, semakin mereka bikin dorong pudiri. Tapi kalau kita berani melawan, berani bekerja sama dengan kompak untuk membasmi, saya yakin mereka nggak akan berani. Kenapa? Udah keterlaluan kan seperti itu. Jadi jangan takut. Semakin kita takut, semakin kita tunduk, semakin mereka bikin mereka punya diri tahu-tahu. Ya kan, kasih tunjuk jago kan. Wah, saya begal jago berhasil. Tapi kalau kita berani melawan, kita berani memberantas begal di Nabire, saya yakin mereka akan takut juga, gitu kan? Jadi mari teman-teman, kalau bukan kita sama-sama yang saling menjaga, ya siapa lagi kan gitu. Jadi ini cara-cara hal yang seperti ini harus kita sama-sama mewaspadai kan gitu, ya sama-sama harus saling melindungi lah kan seperti itu, ya. Saya saja teman-teman, saya jujur aja ya kan. Saya kalau kerja di selesai libur nih kan, saya kerja di luar lagi teman-teman. Ya. Kadang itu saya pulang, ya pulang sampai tengah-tengah malam gitu, ya habis kerja ya kan. Dan itu memang saya tahu di mana titik-titik rawan bencana di Nabire ini kan. Jam-jam berapa saja mereka punya aksinya ya kan. Tahu saya teman-teman. Jadi itu yang saya bilang, Nabire dulu dengan Nabire sekarang beda jauh pak, ya kan? Jadi kita jangan anggap remeh, jangan anggap remeh dengan oh aman-aman aja Nabire. Siapa bilang aman? Coba kamu cari tahu yang sebenarnya seperti apa. Akan ada waktu-waktu yang memang mereka akan melakukan tindakan kriminal di Nabire. Sehingga itu kita juga harus hati-hati. Dan seperti itu. Tidak selamanya kota kita itu aman-aman saja. Pasti akan ada yang tidak amannya. Gitu, teman-teman, ya. Biasanya berapa kali itu gitu, teman-teman, ya. Kayak itu hari di Kalibobo, saya dipalang dengan orang mabuk, ya. Minta duit, ya, dipalang dengan balok, ya. Ini sangat menyedihkan sekali, kan seperti itu. Ya. Tapi ya saya bersyukurnya puji Tuhan ketika saya dihadapkan dengan orang-orang seperti itu, ya saya ambil titik amannya aja kan gitu, saya menghindar aja kan seperti itu, ya. Jadi tadi saya bilang teman-teman, ya ini kita harus punya kerjasama antara aparat keamanan dengan masyarakat itu harus ada. Kalau tidak ada ya sudah, mau gimana lagi, ya kan? Itu yang selalu saya berikan masukan, ya, bahwa patroli harus ada 24 jam di Kabupaten Nabire, gitu. Patroli harus ada, gitu. Harus hadir, gitu. Ya, karena apa? Kalau tidak seperti itu, akan ada terus, ya kan? Kejahatan-kejahatan di Nabire. Memang betul, ketika patroli dilaksanakan, mereka nggak melakukan aksi. Tapi ketika patroli nggak dilaksanakan, ya kan, atau dilaksanakan, itu mereka mulai bikin mereka punya tahu-tahu kan gitu, ya jadi serba salah. Patroli ada mereka nggak ada, tapi nanti patroli tidak ada mereka ada kan gitu. Jadi itu yang kadang saya juga baca situasi sebenarnya ini sebenarnya bagaimana. Mereka juga pintar gitu kan teman-teman, ya.
Jadi ya kalau saya mau bilang hati-hati aja lah teman-teman ya. Ketika kalau kamu sudah melihat orang yang mencurigakan, cepat-cepat lapor ke polisi. Ya kan? Tapi ingat foto ya, foto orang itu lalu kasih gitu. Supaya itu dicari tahu, ya kan? Jadi seperti itu ya, teman-teman, saudara-saudaraku, ya. Nah, karena kita lihat kan begal-begal di Nabire ini semakin bikin-bikin diri, ya kan? Jadi hati-hati aja ya, teman-teman ya. Kalau saya pernah beberapa kali itu, ya. Tapi itu saya bersyukur karena tidak diapa-apain gitu. Ya, saya cepat menghindar gitu. Ya, saya cari amannya gitu. Ya. Jadi hati-hati ya, ibu-ibu, saudara-saudaraku ya. Kalau kamu keluar rumah jangan pakai barang yang mewah-mewah ya. Terus kalau keluar rumah juga kan pakai baju yang sopan sedikit. Jangan pakai baju yang mengundang orang punya kejahatan untuk kamu, ya toh. Baju penampilan itu akan menjadi nomor satu untuk dong bisa tindakan kriminal ke kamu, ya toh. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati dong, kamu hati-hati ya. Itu saya selalu ingatkan, hati-hati, tetap mewaspadai diri kita ya. Itu yang saya bilang, saya saja yang siang malam pagi kerja aja saya masih pikir panjang. Nah teman-teman, wah santai aja gitu ya, pulang jam 11, pulang jam 12, terus pakai motor, pakai motor sambil menggunakan HP di jalan. Hati-hati teman-teman ya, jangan mengundang sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam perjalanan kita ya kan. Hati-hati aja gitu. Jadi kalau ada teman-teman ya yang orang sudah mondar-mandir di depan rumah dengan tidak jelas ya, kamu hati-hati aja, apalagi kalau pas di malam hari. Jangan tidur larut malam, apa sih saya, jangan tidur gitu maksudnya ya. Kalau bisa tidur larut malam ya, karena biasanya orang kalau sudah mondar-mandir lebih dari 3 kali itu sudah mereka sudah baca situasi kompleks seperti apa, orangnya gimana dan lain sebagainya, rame apa tidaknya, itu orang akan ini ya, akan baca gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, kalau kita nggak hati-hati dan lain sebagainya ya sudah, kita sial sendiri gitu kan. Ini saya bicara karena memang kemarin orang seperti itu yang masuk curi di kosku ya. Itu di mondar-mandir, itu pertama mereka anak 2 orang itu mondar-mandir, terus yang berikut orang tua ya. Itu usia kalau saya mau prediksi itu sekitar 20-an lah ya. Jadi seperti itu, mereka mondar-mandir ya, mondar-mandir apa semacam, sambil saya tanya, kamu cari siapa? Kakak kata rada, kita cuma jalan-jalan. Dan itu orang yang tidak tinggal di kompleks itu sendiri, tidak ada, itu kompleks dari luar ya. Malamnya kita lihat ternyata orang itu yang tadi siang itu, sore itu pantau-pantau ya kan, dia yang masuk mau melakukan pencurian di kos saya ya. Jadi saya bilang untung dia selamat. Jadi hati-hati aja teman-teman ya. Kalau sudah lihat orang-orang itu mondar-mandir di rumah Anda dengan hal-hal yang tidak jelas, cepat-cepat kamu ambil keputusan ya. Ada RT RW ya, laporkan di situ, Pak, ada orang yang mencurigakan, Pak, dia sudah mondar-mandir lebih dari 5 kali atau 3 kali di depan rumah saya ini, ya kan? Ciri-cirinya sekian. Ketika dia balik, kamu tahan, tanya, cari siapa, gitu kan? Itu tidak lain, itu sudah punya rencana jahat, gitu. Ya. Terus lihat kalau ada orang yang masuk, ini saya kasih tahu ya ciri-cirinya. Orang kalau masuk di kos-kosan, ya kan, terus menanyakan dengan gerak-gerik yang berbeda, fix, hati-hati teman-teman ya. Saya cuma bilang gitu aja. Karena biasa orang kalau bertanya ke kita, contoh nih, dia mau cari orang, ya kan, permisi Pak, iya Pak, gimana, selamat siang, saya mau tanya nih Pak, ada orang ini enggak yang tinggal di kosan ini? Nah, kalau ketika dia nanya kita, otomatis mata dia itu akan tatap kita.
Tapi kalau dia tidak tatap mata kita, terus ada yang bergerak kiri kanan, fix otomatis itu patut dicurigai, ya. Atau tidak mungkin ada gerakan-gerakan tambahan, gitu. Itu pasti akan kelihatan dari dia punya gerak-gerik, teman-teman. Ya, itu biasanya orang alasan tanya, tapi mereka pelajari situasi, kan gitu. Situasi tempat yang ada di dalam tempat tinggal itu. Jadi beda, orang kalau tanya kita kan otomatis dia akan berhadapan dengan kita. Dia akan tanya dengan detail. Tapi kalau dia cuma mau cari sesuatu, itu kelihatan dari gerak-geriknya, itu udah kelihatan, muncul banget itu. Kalau dia punya niat jahat ada untuk lingkungan sekitar gitu. Jadi waspada teman-teman, hati-hati ya. Kedua ciri-ciri ini hati-hati teman-teman ya. Jadi tidak selamanya orang tanya orang itu dia punya maksud baik. Itu biasa ya, orang tanya orang itu, ya kan? Di apalagi kalau di kos-kosan kan, itu kadang itu mereka pelajari situasi. Oh, ini jumlah orang sekian. Oh, ini kompleksnya begini-begini dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah mengantongi situasi yang ada dalam kos-kosan itu, dia pelajari kompleks yang ada di situ, ya kan? Oh, ini kompleks ini sepi, orangnya jarang, masyarakatnya jarang berkumpul dan lain sebagainya. Ketika nanti sudah mereka simpulkan semuanya, mereka akan siap melakukan eksekusi. Jam berapa, di pukul berapa, ya kan? Malam atau siang mereka mau mencuri itu jam berapa, itu bisa mereka lakukan. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Dua karakter ini seringkali menjadi bahan untuk orang melakukan aksi pencurian di malam hari atau di sore hari. Hati-hati aja teman-teman. Dan itu memang orang yang asing, orang yang kamu tidak kenal di kompleks kamu. Jadi hati-hati kalau orang datang bertanya dengan kamu, lihat baik-baik, tatap mata dia. Kenapa? Orang kalau punya niat jahat, ketika kita tatap dengan baik dan kita bertanya jawab dengan dia dengan baik, itu dia nggak akan lama, ya kan? Kalau dia punya niat baik apa jahat. Tapi kalau dia punya niat baik, otomatis ketika kita tatap dia, kita tanya jawab dengan dia, dia pasti akan jawab dengan baik, ya kan? Jadi hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Tetap mewaspadai diri Anda. Jangan menyepelekan hal yang baik untuk kamu punya informasi yang baik, ya kan? Kalau kamu menyepelekannya silakan. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Sekarang-sekarang ini kan sudah mulai ya begal-begal apa segala macam pencurian di malam hari, di sore hari, ya kan? Jadi hati-hati aja ya saudara-saudaraku ya, sehat selalu untuk kalian semua kan gitu. Ya, ini bukan kita mau bicara omong kosong, tidak, kita bicara berdasarkan fakta gitu kan. Ya, saya juga punya saudara ada, saya punya istri juga ada gitu. Dan kadang saya bilang istri saya stop naik ojek ya, kalau kau mau naik ojek nanti saya cari teman saya sendiri ya. Jadi tuh kadang saya bilang teman saya tolong antar istri saya ya. Oh iya kakak siap ya, biar berapapun saya bayar gitu kan. Begitu juga kakak saya kalau tanya kakak saya kalau ada lembur di kantor, telepon saya jemput gitu ya. Jadi seperti itu kadang ya, kakak saya jalan duluan, saya di belakang, saya mau lihat ada yang ikutin nggak gitu. Biasa kan begal-begal pencurian itu dorong paling senang lihat wanita kan, saya mau lihat aksi dia ada nggak gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi hati-hati aja teman-teman ya. Jangan kamu bilang ah omong kosong ya, terserah kamu bilang omong kosong mau apa, terserah. Yang alami kamu bukan saya ya kan. Kamu yang kena begal, kamu yang punya rumah kena pencurian ya terserah ya kan. Yang penting kita sudah berbagi yang baik untuk teman-teman. Mau diambil terus mau waspadai ya silakan, saya berterima kasih. Tapi kalau enggak ya udah silakan. Masing-masing orang kan punya prinsip hidup yang berbeda ya kan. Tapi di sini kan yang baik kita ambil, yang tidak baik ya mari kita tinggalkan, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kamu hati-hati ya, jangan kamu keluar-keluar malam terlalu lewat jam begitu ya toh. Biasakan dong kalau keluar rumah itu lupa jam.
Saya dulu juga pernah muda, ya kan? Pernah bujang maksudnya ya. Kalau pernah muda ya mudah, ya mudah gitu kan. Pernah sendiri ya. Jadi kalau saya keluar rumah juga itu kadang sampai jam-jam 12, jam 1. Tapi dulu kan masih masih bagus, nabire aman ya kan. Sekarang mau bilang aman juga tidak, bilang tidak juga ya. Seperti inilah nabire kita kan, seperti itu. Ya, tinggal dari kitanya saja bagaimana kita menggarisbawahi gitu kan. Di balik aman itu ada enggak sesuatu yang tersembunyi, ya kan? Ada enggak sesuatu yang seringkali terjadi tingkat kejahatan kan gitu. Kalau ada ya kita harus mewaspadai kan gitu. Ya, jadi hati-hati ya.

kalau mungkin tempat saudara-saudara yang mau berangkat menggunakan pesawat, kapal, ya kan? Kalau di malam hari, langkah baiknya kamu cari alternatifnya aja, cari mobil rental, ya kan? Begitu juga kalau melari ke bandara baru, ya kan? Cari rental mobil aja, ya berapa sih? Kan 300, ya. Kamu pilih mana, 300 kamu aman atau 300 kamu rugi tapi kamu tidak aman, kan gitu. Apalagi kalau kita flightnya pagi, flight jam berapa, jam 6:30 atau jam 7, ya kan. Nah, otomatis kan kita dari kota sini kan jam 5:30 atau jam 6, ya kan. Dan perjalanan itu jauh loh teman-teman, 30 menit ya. Jadi seperti itu teman-teman, kita harus pikir keselamatan. Uang gampang teman-teman, saya tuh gitu teman-teman, uang kita bisa cari kapan saja, di mana saja kita bisa dapat uang. Nyawa ini loh teman-teman, nyawa ini ketika sudah putus di tengah, kita mau dapat di mana? Tidak bisa. Apalagi kalau diri kita sudah dianiaya sampai sudah cacat, kita mau dapat keselamatan kita yang sempurna lagi di mana, kan gitu. Jadi kita pikir aja di situ ya. Karena kemahalan kak kalau kita naik mobil rental, ya aman apa sih, tidak mahal tapi aman gitu kak. Kalau menurut kamu kan mahal ya, tapi kamu aman, kamu tiba dengan selamat, kamu mau pergi jam 5 pun siap ya, jam 2 subuh pun siap kalau mereka mau antar ke pelabuhan, kan gitu. Daripada ketimbang kita pakai motor, kalau pakai motor terus ada keluarga yang antar nggak apa-apa, tapi kalau kita yang hidup merantau nggak punya keluarga di Nabire ya gimana, kan gitu. Nah, jadi ujung-ujung otomatis kita harus ambil alternatifnya, yaitu dengan menggunakan mobil rental atau mobil teman atau siapapun yang kalian kenal, ya silakan, kan gitu. Ya supaya apa? Supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam perjalanan kita, kan gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Ini saya sedikit himbauan aja untuk teman-teman, sedikit saya berbagi poin-poin yang penting untuk kita ketahui ya kan. Jadi kalau ada yang kurang lebihnya, ada yang salah atau gimana, ya berarti minta maaf, kan gitu.

lagi, jadi seperti itu ya. Kalau dalam kota ya masih-masih aman aja gitu ya. Ya, ya di pinggir-pinggir kota yang seringkali apa situasi keamanannya ya, agak sedikit terganggu, ya kan. Tapi itu sudah namanya tingkat kriminal itu, Tuhan tidak tahu dia mau hadir jam berapa, di mana, hari apa, kita tidak tahu kan seperti itu. Tapi ya kita harus tetap mewaspadai diri kita ya, saudara-saudaraku ya. Jadi sekali lagi buat tompu mama, tompu saudara-saudara perempuan ini, kalau keluar usahakan jangan terlalu pamer-pamer diri ya. Jangan terlalu pamer-pamer HP di motor, kalung-kalung emas, cincin, gelang-gelang emas ya, toh terus pakai baju yang sopan santun ya. Supaya apa? Supaya kamu aman, ya toh. Kau kan pakai baju yang apa sih, setengah jadi, ya. Gimana orang tidak mau punya niat jahat kalau kamu punya penampilan sudah mengundang, kan gitu. Kamu lihat ikan, ikan dia sebagus bagaimanapun, ya kan? Atau sejelek bagaimanapun ikan itu, tapi kalau dia punya estetika yang luar biasa yang bisa menarik orang, otomatis kucing akan makan, Pak. Iya toh? Orang akan beli walaupun ikan itu mahal. Ya kan? Tapi kalau dia menarik, bagus dan lain sebagainya, orang akan beli, kan gitu. Sama hal kita manusia. Dia kalau pakai baju yang sedikit terbuka dan mengundang hasrat nafsu, itu pasti akan terjadi, teman-teman. Enggak mungkin tidak. Mereka cari kamu belok ke mana, ikuti tak. Di situ tempat aman, selesai mereka eksekusi kamu. Di situ akan terjadi namanya pelecehan, di situ akan terjadi namanya pencurian dan lain sebagainya. Jadi hati-hati teman-teman wanita ya. Ya nanti langsung terjadi, abang polisi saya dilecehkan. Iya padahal kamu ya sendiri pakai baju yang tidak sopan santun. Gimana orang tidak mau lecehkan kamu kalau penampilan kamu mengundang, kan gitu. Gimana orang tidak mau melakukan tindakan kejahatan kalau kamu sendiri yang mengundang, kan gitu. Tapi kalau kamu pakai yang biasa-biasa saja, orang ini akan tanya, aduh ini dia ada punya emas gak ya, waduh ini dia ada bawa uang berapa ya. Orang akan bingung dengan kita, ya kan, karena tidak ada hal-hal yang kita pancarkan, kan gitu. Oh dia gak punya HP ini, oh dia gak pakai gini-gini, ah ini pasti gak ada duit dia. Orang akan pikir di situ. Dan gak mungkin mereka akan melakukan tindakan kriminal untuk kamu. Tapi kalau kamu pakai HP, halo sayang, iya ini aku udah di lampu merah nih sayang. Sudah mereka sudah lihat HP, oh ini HP-nya bagus nih, pasti otomatis ada uang di dompetnya. Sudah, selesai. Jambret terjadi, ya gitu. Jadi jangan sesekali mungkin kamu selalu mengenai motor menggunakan handphone, ya kan? Pamer sana pamer sini, itu yang bahaya teman-teman. Beda hal kalau kita pakai mobil. Kalau motor kan kelihatan, orang semua bisa lihat, ya kan? Jadi hati-hati ya saudara-saudaraku ya. Nah, ini saya sedikit apa sih, mungkin teman-teman ih mati ngomongnya kasar sekali, ngomong kasar tapi punya tujuan maksud baik untuk teman-teman, supaya apa, teman-teman dong selalu dilindungi, dijaga dengan yang baik, supaya setiap perjalanan yang kamu mau tempuh ke tempat mana, kamu tetap tiba dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Itu maksud kamu itu di situ yang baiknya, kan gitu. Jangan lihat yang kurang ajarnya, lihat yang baik untuk kamu. Oh ya benar, ya kan. Oh selama ini saya punya penampilan seperti ini, suka pamer sana pamer sini. Nah, iya mungkin seringkali kita lupa untuk kita menjaga diri kita. Jadi seperti itu, harus punya sudut pandang yang baik untuk memahami sesuatu yang positif, kan gitu. Tapi kan kita tidak sia-sia dalam membagi informasi yang baik untuk teman-teman, ya kan. Walaupun kasar, pedis, tapi punya maksud arah dan tujuan yang baik untuk saudara-saudara semua. Nah saja kalau jalan sama istri pakai motor, saya bilang dia jangan pakai celana pendek, ya kan? Pakai celana panjang. Maksudnya celana di bawah lutut kan? Jangan kamu mengundang orang punya kejahatan. Saya selalu bilang istri saya begitu. Jangan pakai HP di motor, bisa kita pakai motor jangan pakai HP gitu kan. Jangan pamer-pamer gitu. Ya, jadi kadang istri saya juga saya ingatkan seperti itu ya. Karena namanya tingkat-tingkat kriminal itu mereka tidak pandang waktu. Mau hari apa, jam berapa, kalau datang eksekusinya cepat ya cepat.
Itu ya teman-temanku, saudara-saudaraku pasti tahu. Pagi-pagi berarti udah pedih sekali, ya ya, udah ngeri kali gitu kan. Tapi ya punya maksud baik untuk teman-teman semua, eh. Terus kamu juga kalau keluar rumah jangan pulang-pulang larut malam. Apalagi kalau kamu cewek itu, kalau cewek mungkin kamu bisa telepon kan buat teman-teman ke saudara, mama, bapak dong datang jemput kamu, ya toh. Jangan pulang sendiri kalau di saat sudah mau jam 11 ke atas. Hati-hati aja ya saudara-saudaraku ya. Oke, sebelum saya break, saya mau sapa-sapa dulu buat teman-temanku yang di pagi hari ini, hampir saya mau bilang malam ya. Aduh, Martin bangun Martin. Itu lagi semalam tidur jam 2 ya, karena memang tadi malam juga saya berpikir bahwa akan ada hal-hal yang tidak inginkan terjadi, ternyata ya puji Tuhan ya, dia cuma numpang lewat aja ya. Karena memang tadi malam saya dengar pagar-pagar bunyi, saya lur gini, memang ada dua orang di depan pagar, tapi itu sudah ya, saya cuma pantau-pantau dari jauh, pantau tipis-tipis kan gitu. Jadi itu biasa kalau tidur berarti selesai dan melakukan aksi-aksi yang tidak kita inginkan toh, seperti itu. Oke, saya mau sapa dulu buat teman-temanku di pagi hari ini ya, terutama buat teman-teman yang ada di Polda Papua Tengah, yang ada di Polres Nabire, yang ada di Kodim ya. Ya kalau di nggak tahu, Abang Made ini udah pindah ke Polda atau masih di Polres Nabire nih ya. Pokoknya salam hormat aja buat Abang Made ya. Terus buat Abang Andi juga ya, buat Abang Wisnu ya. Terus buat senior satu nih, siapa ini ya? Buat Abang Satrio ya, salam hormat abangku. Abah yang paling adalah sudah ya, salam hormat abangku. Kalau kita ketemu dia kaget ya, abang kagetnya, kok ini su besar ya. Itu lagi abang ya, salam hormat ya buat Abang Satrio. Terus buat siapa lagi ya, buat Kak Kristin ya, buat Polwan ya, buat Kakak Kristin selamat pagi. Buat Kakak Kristin bersama suami tercinta ya, Ungke Stanley ya, adakah sayang? Oh Ungke, adakah? Adakah acara malam minggu ini? Acara terus, kayaknya tarap beres banget. Hai guys, salam kompakan aja buat Stanley ya, dan istri tercinta ya, Kakak Christine ya. Terus buat siapa lagi? Buat Nyong Doni ya, pengusaha helikopter. Ya kemarin dulu baru ketemu ya, teman lama di Wings Air ya. Ya Wings perdana kita sama-sama ya, tapi ya itulah, setengah perjalanan Martin harus resign ya. Sekarang udah jadi bos, udah jadi pengusaha sukses ya, asik. Ada kamu ke? Boleh nomor gosok saya. Ini kalau didengar, kok pagi-pagi kok ribet apa sih itu? Saya tahu pagi ini pasti Anda sudah lari ke bandara kan. Flight jam berapa nih? Adakah? Adakah acara malam minggu ini? Ya, kalau ada kode-kode kah sayang? Mau tinggal acara-acara kerja tuh. Tapi saya lihat macam Yong badan tambah bagus begitu ya. Itu sudah orang kalau kerja di helikopter tuh tidak kenyang, apa sih, tidak lapar, kenyang ya kan. Wis, bisakah? Adakah tipis-tipis dikit? Ini kalau dengar kok kurang ajar, kok ganggu. Kalau ada tipis-tipis bisa lah, kode-kode lah ke kita di Pro 2 ya. Masa lupa dengan teman lama. Ya. Kalau saya dengan teman satu ini memang kita perjalanan cukup ya
sedikit apa sih ya, kalau saya mau bilang kita sama-sama dari titik nol terendah ya kan. Dulu teman saya ini, senior saya ini ya, om saya, kalau saya mau bilang ini om sudah unge ya kan. Dulunya awal karir dia tuh sama dengan saya ya kan. Dulu tidak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa gitu kan. Saya dengan dia itu profesi dulu hampir sama ya, kurang lebihnya ya. Dulu beliau kerjanya, profesinya ya kurang lebih titik nol terendah ya kan. Tapi sekarang luar biasa hebatnya dia ya kan. Dulu beliau di Wings Wamena ya kan, pindah ke helikopter ya, sekarang ya. Jadi itu luar biasa ya. Itu yang saya bilang teman-teman, kita ini tidak tahu arah hidup seperti apa kan. Itu yang saya salut banget, saya bersyukur sekali punya orang-orang hebat yang luar biasa yang bisa jadi panutan untuk kita belajar pengalaman dari mereka kan gitu. Karena kita sama-sama dulu ya Om Don ya. Saya dulu sempat bermain di tempat kerjanya dia ya, pencucian ya. Dulu kita sama-sama di pencucian Roland ya. Itu sama-sama ya di pencucian Roland dulu di Jalan Jakarta. Itu sama-sama. Dulu kita berapa ya? Ya 25.000 ya per motor ya, per mobil. Dan luar biasa beliau sekarang jadi orang yang hebat ya. Luar biasa ya. Ini saya bilang, hidup itu tetap dijalani dan disyukuri, ya kan? Kita ini tidak tahu arah hidup kita seperti apa, karir kita gimana, kita enggak tahu. Itu menjadi rahasia Tuhan dalam hidup kita. Yang penting kita laksanakan dan jalani hidup ini dengan serius untuk bisa dapat merubah nasib hidup kita. Gitu. Kenapa? Yang bisa merubah nasib hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Kan gitu. Jadi itu teman-teman, itu pengalaman pengalaman yang luar biasa gitu kan. Jadi itulah saya punya teman yang luar biasa ya kan. Orang hebat sekarang dia ya. Mantap, tambah ganteng ya. Punya hair apa, CRV ya kan? Emang luar biasa, tambah maco sekali. Tapi dia udah nggak bujang. Kita sama. Martin satu kepala, kepala satu. Salam hormat Om ya. Ini kalau udah dengar, kurang ajar kok, kok bahas kita di radio. Sudahlah, masa-masa jaya kita sudah habis. itu malah kita ketemu. Kok dengan siapa? Biasa, ada perempuan. Padahal istriku, saya bilang ada perempuan. Aduh, itulah ya. Kalau kita apa sih, suami istri itu harus ada satu yang pintar apa, humor ya kan, pintar ngelawak gitu, supaya apa, supaya kita tidak tegang-tegang amat kalau jalani hubungan rumah tangga gitu kan. Kalau tegang-tegang semua, mama koslet cepat. Ayo kan, salam hormat aja buat Nyong Doni yang ada di helikopter ya. Saya sudah lupa nama perusahaannya apa ini ya, kemarin saya sempat ke, apa sih, baku sebelah ke tempatnya ya kan, saya pengiriman barang ya. Tapi saya udah lupa nih ya. Tapi itu sudah, salam hormat. Terus buat teman-teman yang ada di Kodim, ada Abang Marcel ya. Salam hormat ya Abang Marcel. Salam kompakan aja ya, kalau lagi menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini ya. Sukses selalu buat abangku ya. Oke, terus buat teman-teman rental bandara ya, buat Bang Seven ya, buat Mas Yanto, buat Om Amir ya, terus buat siapa lagi ya, saya suruh lupa nih. Pokoknya banyak teman-teman ya, yang sebagian saya kenal ya. Ini sudah, kalau pengaruh tidak apa ya, saya tidak ingat baik-baik ya, pasti ada lupanya gitu ya. Tapi teman-teman ya, pagi ini akan ada uji coba ya, soft opening KFC. Teman-teman jangan lupa datang ya, datang dan nikmati jagonya ayam KFC ya kan. Dan nanti grand openingnya di tanggal 1 Juni ya kan. Jadi teman-teman pas habis bulan tuh makan KFC. Nah,
Ini sebentar uji coba ya, 30 sampai 31 Mei ya. Nah, nanti grand openingnya ya, pembukaannya itu di tanggal 1 Juni ya. Jadi silakan buruan kamu datang dan nikmati jagonya ayam bersama KFC Nabire. Asik. Boleh dong jadi brand ambassador. Halo guys, kali ini saya berada di KFC Nabire. Aduh, ini saya pertemuan pasti dah ke sana nih ya. Siapa? Thank you for watching, sayangku. Wae. Selamat pagi Chandra. Dia kalau dengar produan Nabire pasti dia ketawa kakak yang combine saka. Pasti saya sudah tahu dia ini sudah sih salah satu vlogger yang kreatif banget ya. Dan ya kalau saya mau bilang jam terbang yang full time ya. Dan saya salut ya. Sukses selalu buat temanku Chandra ya. Jangan lupa ya ke sana. Thank you for watching, saya sayangku. Bye. Pizza meledak. Kalau dengan dia kalau baru ketemu dia pesan dia itu aja, thank you for watching, saya sayangku. Bye. Ayo pokoknya salam kompakan aja ya, salam hormat buat Chandra. Kalau ada cara-cara bakar-bakar mungkin bisa lah ya, kalau saya ada bakar-bakar bakar sampah mau. Ayo jangan lupa ya, datang ya dan nikmati KFC.

misalnya ada yang butuh brand ambassador boleh. Bisa, bisa. Kalau KFC kan jagonya ayam, kalau saya jagonya pintar ngelawak. Pintar ngelawak, pintar bikin orang emosi kan? Nah itu. Oke, salam kompakan aja ya buat teman-teman semua ya, buat karyawan-karyawati KFC Nabire ya. Terus saya lanjut buat yang ada di Bengkel Mahakarya Agung juga, buat Pak Roni, buat Arif ya, Mas Arif. Terus buat yang ada di Arema Stiker ya. Selamat pagi semuanya. Ada Mas Tian ya, ada beatboxnya juga di sana ya, buat bos besarnya. Ya, salam kompakan aja ya buat teman-teman semua yang ada di Arema Stiker. Arema Variasi ya. Jadi kamu pasang stiker bisa, mau ganti ribbon bisa, kamu pasang TV LED pun juga bisa. Semua lengkap ada di situ. Tinggal kamu datang saja pasang di Arema Variasi toh. Nah, itu mantap kawan. Karena saya produk kuda putih tuh semua saya bikin di situ. Iya kan? Asik. Oke, dan juga yang ada di mana lagi? Tadi saya ada ingat, sekarang ini saking ketawa-ketawa ya lupa lagi kan gitu ya. Oke, kita break dulu deh. Teman-teman kayaknya udah bosan dengan suara saya ya. Pasti ada yang bukan bosan lagi, mau padam radio nih. Bo, jangan kamu bikin saya sakit hati sekali. Kamu jangan padam ke. Kau kan padam bagaimana Aduh, saya sepi. Akah, kok biasa saja. Kok lebay mau Martin. Itu lagi, pasti ada yang tanya, Martin kenapa suaramu beda? Nih, jangan tanya ke hujan cuaca begini, jadi bikin saya puflu mulai muncul ya. Kepala sakit. Orang bilang kepala sakit karena tidak ada uang. Saya bukan kepala sakit karena tidak ada uang. Saya kepala sakit ini karena flu. Lagi tidak badan. Jadi itu kembali kan, seperti itu. Oke, spesial buat kita semua di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Sukses selalu, sehat untuk kita semua.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tebang yang Martin hadirkan ya di ruang negara kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman di pagi hari ini masih tetap terhibur selalu ya. Oke, cuaca masih sama seperti yang dari tadi ya. Mendung-mendung baik, sayang. Ya, mungkin buat teman-teman yang apa ya, mau menikmati suasana akhir pekan ya. Mau ke pantai. Wah, enak nih ya, mandi-mandi pantai pagi-pagi. Oke, hati-hati aja di Jawa, atau mungkin ada yang mau pergi ke pulau-pulau juga. Bagus ya, enak banget. Hati-hati saja ya teman-teman, karena cuaca seringkali berubah-ubah ya. Kita juga harus bisa ya melihat ya situasi dan kondisi laut kita di Nabire ya. Jadi kalau ada yang mau berwisata ke pulau-pulau yang ada di kota Nabire ya, hati-hati aja di jalan ya. Martin sekali ngomong banyak banget ya, kalau kita lihat di medsos ya, khusus di TikTok ya, banyak sekali anak-anak Nabire sudah mulai ya mengeksplor ya pulau-pulau yang ada di Nabire ya. Itu yang saya bilang teman-teman, sebenarnya Nabire ini kaya akan keindahan alamnya di pulau-pulau ya kan. Pantai-pantai di Nabire ini jauh lebih bagus dan lebih berkualitas ya. Dan saya bilang, teman-teman gak perlu habiskan uang liburan keluar ya kan, cuma untuk menikmati keindahan pulau-pulau yang ada di luar Nabire. Nabire ini punya destinasi yang jauh lebih bagus ya kan. Tinggal dari kita ya saja, anak-anak Nabire mengeksplor itu semua dengan baik ya kan. Kenapa? Nabire punya pulau-pulau yang ada nih, saya cuma kasih tahu kawan, jauh lebih indah, jauh lebih perfect banget gitu ya teman-teman ya. Karena saya lihat beberapa di medsos, saya pantau-pantau tipis-tipis ya, sudah mulai banyak ya anak-anak muda ya yang mengeksplor ya pulau-pulau yang ada di kota Nabire di media sosial ya, mulai dari Pulau Ahe, terus Pulau Nuburi ya, terus pulau mana lagi ya. Sebenarnya teman-teman banyak sekali pulau-pulau yang jauh lebih bagus itu di daerah Nabire Barat juga. Itu banyak sekali teman-teman ya. Selain pulau apa nih yang di ujung nih ya, saya sudah lupa ya, kemarin kapan hari saya ke sana juga ya. Jadi itu bagus teman-teman ya. Dan ya kalau saya mau bilang, Nabire ini kan sudah menjadi pintu gerbang ya kan, untuk 8 kabupaten ya. Dan ditambah lagi Nabire menjadi ibu kota ya kan. Jadi ini nantinya banyak wisata-wisata dari luar itu akan masuk, baik itu lokal maupun luar negeri ya, mancanegara. Itu nanti banyak teman-teman ya. Jadi itu yang saya bilang, dari kita sekarang gimana caranya untuk pintar dalam menjual produk kita keluar ya kan, supaya apa, supaya itu menjadi atensi ya ya, untuk mereka-mereka para wisata-wisata turis-turis itu dari luar masuk ke Nabire kan, seperti itu. Dan itu kalau saya mau bilang, kalau kita pintar dalam mengolah hal itu, saya yakin pendapatan kita punya wisata di Nabire ini akan meningkat kan, seperti itu. Jadi kita jangan mau kalah. Kita hitung aja teman-teman ya, kalau kita liburan, contoh liburan ke Bali atau liburan ke luar ya kan. Sekarang harga tiket patokan aja 4 juta sekian ya kan, 4 juta sekian kalian berangkat, pulang pergi sudah berapa, 8 juta hampir 9 ya, 9 juta lebih ya kan. Itu baru berangkat ya, PP pulang pergi, belum tempat penginapan, belum ini itu dan lain sebagainya. Cuma untuk menikmati keindahan pulau ya kan di daerah lain ya, cuma anda lihat Nabire punya, wes 4 juta lebih, 8 juta lebih ya.

Anda begini ya, daripada Anda berangkat ke luar, Anda sewa speed di sini, ya kan? Anda nikmati pulau-pulau yang ada di Nabire ini. Jadikan liburan Anda berkesan dengan keindahan-keindahan alam di Nabire. Saya yakin teman-teman, Anda tidak akan kecewa. Karena apa? Nabire punya terumbu karang itu jauh lebih bagus, ya, indah banget, ya. Ya banyak sih spot-spot nyelam di Nabire, banyak sekali yang pada bagus-bagus habis, ya, bagus-bagus semua maksudnya, ya, itu bagus sekali, ya. Tinggal dari kitanya saja, ya kan. Kalau kita ingin coba molo, ya silakan, ya. Kalau Martin kan sudah bosan, ya. Sudah hampir tiap saat lah main-main ke pulau, ya. Pulau Nuburi, terus pulau apa lagi, ya, yang bagian Nabire Timur, ya, Nabire Barat saya udah ke sana, ya. Ya, ada yang bilang apa, pulau Angrumius, ya. Nah, itu udah saya udah ke sana. Terus ada lagi pulau apa lagi yang perbatasan Manokwari Nabire, ya, dia di tengah-tengah pulau itu sendiri, ya. Itu bagus sekali, airnya biru, terumbu karangnya indahnya luar biasa, ya. Nah, jadi kalau saya mau bilang, ya, tergantung dari tong punya uang. Tong kalau uang ada, bensin full, gas, barang apa jadi, bo. Ya, toh, mantap, saya kasih tau kamu. Yang penting, Maggie ada jalan, ya, toh. Nah, kalau Martin, ya, seringkali pergi itu sama kakak, keluarga, ya. Jadi hampir sebagian pulau di Nabire ini saya sudah pergi. Pulau mana yang saya belum pergi, Pak? Ya, sampai so perbatasan Nabire Manokwari itu sudah saya pergi di tengah-tengah itu. Ya. Ada satu pulau yang memang dalam bilang apa? Lapangan timbul tenggelam, ya. Itu teman-teman kalau air turun, udah pasir putih, bagus. Apa, Mama? Dia timbul naik, baru dia pesona keindahan luar biasanya indah, ya. Asli teman-teman yang penasaran toh, makanya jangan terlalu banyak main di darat, main ke laut. Anak-anak Nabire baru kan tahu pulau-pulau di Nabire itu, sayang kan tar pergi Nabire indah begini baru kan tidak nikmati dia keindahan. Terlambat sayang, terlambat. Orang so pergi baru kan mau posting, so basi. Ada bilang, Martin, kok biasa saja, kan? Tidak, saya kasih tahu kamu. Kamu itu harus cepat, pintar, ya kan? Apalagi kalau orang yang baru-baru belajar, nih, ya kan? Masuk-masuk TikTok, kan, mau live-live, kan? Anda, kalau mau cari viewers banyak itu, upload destinasi wisata di Nabire. Itu cepat sekali viewersnya naik, ya kan? Jadi, cuma bilang, kamu jangan menyesal kalau kamu tak pergi pulau-pulau yang ada di Nabire ini. Nih, saya kasih tahu, jauh lebih indah dan jauh lebih sempurna. Saya bicara begini karena saya sudah pergi, ya toh. Mungkin teman-teman kamu pergi cuma pulau-pulau itu saja. Kalau saya tak ada, sampai saya sudah ke sana, kan, Nabire Barat ke sana, itu sudah. Kamu bilang hiu paus, kan, apa itu semua, saya sudah pergi. Ada satu lagi yang di ujung sana itu, baik, saya kasih tahu, kawan. Bersih. Nanti cuma ikut-ikut kakak dong saja. Ya, karena memang keluarga punya ada, ya. Dan sembilan teman-teman, ya, apa yang kurang, ya. Speed ada, mobil ada, ya kan. Ya, siapa tahu toh. Kalau ada teman-teman yang mau jalan-jalan ke pulau, ya, bisa kontak saya, ya. Kalau ada yang butuh antar jemput bandara, ya kan, bisa hubungi juga. Atau mungkin ada yang butuh mau jalan-jalan juga boleh, ya. Apalagi kalau orang-orang baru kan, butuh tour guide, boleh aja hubungi saya, ya. Promosi terus. Ya, maksudnya kan kita saling membutuhkan, ya kan. Jadi ya seperti itu, Anda supaya tahu, wah ternyata Nabire nggak kalah, ya. Oh iya lah, Nabire gitu loh. Ini Nabire bos, tenggel dong, ya kan. Luar biasa keindahan alamnya, ya kan. Ya, kan biasa kan teman-teman pintar-pintar nge-live kan. Jadi cuma apa ke pulau-pulau itu aja. Banyak pulau-pulau di Nabire ini. Yang penting saya sudah bilang kan tuh, dapatkan 9 juta kan liburan ke luar, pulang-pulang habis uang,
lebih bagus kamu main di Nabire sini. Nih kami ada pupulu-pulu di ujung-ujung Nabire Barat sana itu bukan sedikit Pak, full. Tinggal kamu saja, kamu jalan mau menginap juga tak apa-apa. Yang penting kamu jangan lupa minta izin indah putuan tanah, ya toh, yang tinggal di wilayah situ, ya toh, minta petunjuk dan lain sebagainya. Seperti itu, jangan sembarang masuk tanpa kamu tidak permisi. Nah, itu saja kuncinya di situ, teman-teman. Ya. Kalau saya biasa dengan keluarga tuh liburan, ya, kita yang lain turun, ya nikmati pantai, yang lain pergi mancing sambil bakar-bakar ikan di pulau. Wih, saya kasih tahu, prakosong sayang, prakosong. Ya, mumpung hari ini ada kesibukan, jadi agenda semua ditunda. Ya kemarin sempat diajak, tapi saya pas bertabrakan dengan dinas pagi. Ya, dinas pagi ya, sehingga saya tidak ikut ya. Ini juga tadi diajak tapi mengantuk, dinas subuh baru pulang mau jalan aja mengantuk ya. Lebih bagus pulang tidur dulu. Jadi seperti ya teman-teman ya, cuma kasih masukan saja. Dapat kan liburan ke jauh-jauh baru kan pulang habis deh. Bagus kan liburan Nabire ini banyak. Ya kasih tahu kan motoris-motoris yang ada di Nabire ini orang-orang yang berpengalaman. Kan tanya dorong dong pasti akan bawa kamu ke tempat yang memang lumayan bagus punya, ya toh. Jadi saya cuma bilang, jangan kamu menyesal kalau kamu tidak nikmati keindahan yang ada di pulau-pulau Nabire ini. Hei sayang, menyalakah sayang cintaku. Ya pokoknya spot mandi bagus, spot mancing pun juga bagus, ya kan. Jadi kamu pilih yang mau mana saja yang kamu pergi. Oke, itu sekedar tawaran ya. Sekedar tawaran lagi. Ya, sekedar mengajak memberikan informasi untuk teman-teman supaya kamu juga tahu informasi toh. Iya. Jangan cuma kamu pergi ke pulau-pulau itu saja. Apa pulau-pulau begitu saja? Kamu pergi banyak pulau-pulau di Nabire yang bisa kamu apa? Explore keluar, ya kan? Kasih perkenalkan di luar. Jangan cuma-cuma itu saja. Banyak pulau-pulau di sini, ada Pulau Pepaya, Pulau Ahit, terus ada pulau apa lagi yang di ujung sini ya, bagian Nabire Barat sini. Itu ada lagi, ada beberapa pulau, tiga atau dua ya di sebelah sini. Terus ada arah ke sana lagi, Soa ke sana lagi, itu ada lagi, teman-teman. Itu jauh lebih indah lagi, kan gitu. Jadi teman-teman, banyak sekali pulau-pulau yang begitu indah di Nabire yang belum terekspor, ya kan. Jadi mari teman-teman, ya kan, kita sebagai anak-anak Nabire, kalau kamu taruh ke sana, kamu rugi. Buat apa kamu habiskan uang di luar sana untuk cuma mau ya, apa healing lah, traveling lah dan lain sebagainya. Nabire ini banyak Pak, ya toh. Nabire tara kalau menarik Pak, jauh lebih bagus. Saya bicara begini karena memang saya pergi lihat, saya turun lapangan sendiri dan saya mandi di pulau-pulau yang ada di Nabire sini. Apa yang belum Pak ya? Kalau mau bilang spot ikan yang tidak pernah orang bilang tidak dapat, tetap dapat, saya kasih tahu. Kamu tahu depo spot di mana? Dan yang bilang berbelah anak Nabire kalau tidak tahu depo spot ikan, lambat. Itu bukan namanya anak Nabire. Maksudnya, Mama Martini, kok sejalan ukur? Oh, jangan tanya Pak, apa yang susah di Republik ini? Semua uang yang berbicara, ada uang, ada BBM. Ya, Pak? BBM ada tong gas, barang apa jadi? Buh, sayang Pak, barang bagus baru mau dilewatkan. Seindah itu kah, Nabire? Ya, iya. Kakak Martin sekali-sekali ajak kan. Itu lagi saya mau ajak tapi barang keluarga pulih kan. Masa saya mau ajak kamu jalan di sapu keluarga, tidak mungkin lah. Ntar baku kena baru saya mau ajak kamu jalan lagi itu. Oke, jadi itu sekedar promosi aja wisata-wisata yang ada di Nabire ya. Ini cuma saya memperkenalkan garis bawah aja ya. Memang ada beberapa pulau yang saya tidak hafal nama-nama ya, dan juga saya punya saudara-saudara dan juga kurang hafal pulau-pulau yang ada di Nabire ini ya, atau maksudnya itu pun nama-nama apa segala macam. Tapi ada tempat-tempat memang kebanyakan tuh daerah-daerah Nabire Barat itu sana tuh memang pulaunya bagus-bagus. Ada beberapa pulau yang mantap ya kan. Jadi seperti itu, ada terumbu karang apa segala macam.
itu indahnya luar biasa ya. Jadi depu ikan-ikan juga mantap-mantap ya toh. Tapi kan jangan lupa, jangan kan berenang, asik berenang baru kan para lihat ikan hiu dari belakang. Ikan hiu nongkok kaki dan berarti selesai, putus. Biasa begitu ya, kalau hiu paus kan aman ya. Ya biasa seringkali orang foto-foto dengan mereka kan. Tapi hiu yang satu ini jangan salah pak. Berenang kongnya baloko dari belakang, manyala saya, manyala. Tapi itu sudah yang misalnya saya bagikan yang saya tahu, yang saya tidak tahu ya minta maaf toh. Ya seperti itu toh. Ya, kalau kan bingung-bingung, ai ke pantai kakak mati yang bosan ya, ya. Ke pulau sudah banyak, pulau-pulau di Labuan ini bagus ya. Nah, tinggal lihat kan punya uang ada ya, jalan gas, beli bensin berapa puluh liter gas, keliling bah barang apa bu. Dan 9 juta kamu naik pulang pergi pesawat lebih bagus kan, 9 juta kami si BBM full gas, kamu ke pulau-pulau yang ada di Nabire ini, kamu berwisata tuh selesai. Ya, halo guys, kali ini saya berada di pulau, salah satu pulau di ibu kota provinsi Papua Tengah, yaitu pulau ini, ya kan? Yang dimana guys, pulau ini sangat indah banget, ya. Kenapa saya bilang indah? Karena pantainya itu pasirnya putih banget, guys, dengan biota-biota lautnya yang begitu keren abis, ya kan? Nah, jangan lupa guys, bagi anda yang di luar Nabire, jangan lupa kalau ke Nabire singgah di pulau ini. Dijamin ya, pulau ini akan membuat hati anda sejuk. Ish, asyik. Ya itu contoh toh. Jadi seperti itu, mengusur kan. Jadi seperti itu toh. Guys, kali ini kita akan pergi lagi ke salah satu pulau yang selanjutnya. Pulau apakah itu? Tunggu di video yang selanjutnya. Oke. Gitu teman-teman. Ya, tapi kalau orang yang gak kebiasaan, yang berbelajar kan. Ya, halo guys, kali ini saya ada di pulau ini. Saya dengan siapa teman-teman? Ya, begini. Ya, biasa gitu kan, awal-awal pemula kan, untuk belajar nge-vlog kan, gitu kan. Tapi kalau udah senior ya, udah santai. Hai guys, selamat pagi. Kali ini kita jumpa lagi bersama saya Linda ya, dalam acara Nabire Traveling. Kali ini kita akan akan jalan-jalan ke pulau yang begitu indah di ibu kota provinsi Papua Tengah, khususnya di Nabire. Nah, kali ini saya nggak sendirian, ada sama teman-teman kita ya. Halo guys, gimana kabar? Baik-baik aja ya. Gimana? Udah siapin peralatannya untuk jalan-jalan di hari ini? Udah dong, kan gitu. Asik. Bicara banget. Cocok ya jadi guru spaking ya, spaking lagi, public speaking itu, spaking, spuring apa? Aduh, saking semangatnya ya, mau kasih belajar teman-teman ya. Maksudnya gitu ya, public speaking ya, dan jadi pintar dalam berbahasa ya, yang berinteraksi gitu kan, gampang, nggak susah ya kan. Kalau mau buat ngevlog itu nggak susah ya, atau enggak ya. Ini kan udah mau Piala Dunia kan, sudahkah anda pegang masing-masing punya tim ya? Kalau saya tetap di Panzer Jerman ya. Tapi tahun ini di gosip-gosipin ya kan, mungkin teman-teman sudah lihat juga di media ya, yang dimana ada salah satu orang yang dimana asli dari Jerman ya, memprediksi bahwa tahun ini Belanda akan pegang ya Piala Dunia 2026, karena beliau diakui bahwa dua kali dia prediksi ya, dan itu semuanya masuk menjadi juara dunia. Yang pertama ada di Panzer ya, 2014 ya, menjadi juara Piala Dunia. Dan di 2022 sendiri itu ada Argentina ya. Jadi digadang-gadang tahun ini Belanda yang nanti akan pegang Piala Dunia 2026. Tapi nggak tahu guys ya, nggak tahu, ini prediksi aja kan. Bisa tidak, bisa iya kan gitu ya. Kan banyak ya teman-teman, kadang kita prediksinya si A menang, ternyata si B yang menang kan gitu ya. Tapi namanya bola ya kan, bulat, kita nggak tahu siapa menang dan siapa yang kalah ya kan. Tapi kita sebagai supporter ya tetap positif aja, kalau menang itu udah hal yang biasa.
Pasti semua teman-teman pasti sudah menanti ya Piala Dunia 2026 ini ya. Karena Martin lihat di Nabire, saya tahun ini agak-agak lain ya teman-teman. Kenapa sih agak-agak lain? Ya menyusung Piala Dunia 2026 ini ya di masing-masing kompleks bendera-bendera klub belum berdiri ya, klub apa negara ya. Mulai dari Argentina, Brazil, Belanda, Spanyol, Jerman, Inggris ya. Portugal ya belum ada apa saya belum terlalu banyak berkibar di Nabire ya. Beda hal dengan tahun-tahun lalu ya, jelang Piala Dunia itu sudah ada banyak bendera-bendera yang terpasang di Nabire ya, tapi sekarang ini mulai sepi ya. Kalau di Karamulia ada Argentina, ada Brazil ya yang sudah mulai berkibar ya. Jadi seperti itu ya. Kalau kata orang bilang, jangan kasih tinggi, naik tinggi ke atas kawan. Cuma takut nanti kalau dia kalah, kasih turun dia pelan-pelan tuh nanti bikin hati malu. Lebih bagus dia bilang, setengah tiang yang penting bisa lihat. Kalau memang yang penting kan bisa kasih turun dengan pelan. Jangan sampai kau su tinggi, mamanya tinggi sekali baru begitu kalah, mau kasih turun sayang, malu bye-bye. Nanti orang tanya, ih, kenapa kasih turun? Menang kah? Ah, tara menang kakak. Baru so tau bendera turun berarti kalah lah. Oh kalah, aduh salah, saya salah bicara. Minta maaf ya, hati sakit kah? Itu lagi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pasti teman-teman yang sosial toh, ada yang pilih Inggris, ada yang pilih Belanda, ada yang pilih Spanyol, ya kan? Kalau saya dulu teman saya, ya kan? Ganggu-ganggu saya, kakak Martin Jerman pulang, ya kan? Ujung-ujung Belanda pulang, menangis. Itu saya bilang, Jerman pulang itu dia siapkan kapal Dobon Solo. Tidak, dia siapkan kapal Jolor untuk kamu semua ikut, klub-klub besar ikutnya pulang. Jadi tahun lalu orang ganggu saya, Jerman pulang, bikin malu Jerman gulung tikar di luar. Saya bilang sama dorang, kan jangan bermimpi kalau kan klub-klub besar bisa menang. Dan saya bilang beberapa teman, Argentina kalau mau menang itu dia menang-menang tipis saja. Dan itu orang hargai saja, ya toh. Tapi kalau mau menang secara murni itu susah, ya kan? Namanya politik dunia itu mulai dari ekonomi dan bola itu sudah ada yang stel, ya toh. Tinggal tuh saja penonton dan supporter itu tetap mendukung yang baik aja. Kalau menang terima saja. Ih, betul. Sampai teman-teman nunggu kayak gini Brasil menyimpan. Brasil sudah menyimpan, Neymar hampir cedera. Menyala kakak, menyala. Begitu Brasil kalah, Inggris lagi, ya kan? Habis itu Portugal lagi. Tapi yang belum menyimpan Jerman baru Portugal ya. Ada beberapa negara ya habis itu baku ikut dengan Jerman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kan saya bilang Jerman pulang itu dia siapkan kapal untuk yang lain ikut dia pulang. Dia tuh ibarat kapten nakoda, dia siap, dia yang bawa masuk, dia yang bawa pulang. Jadi seperti itu ya, suasana-suasana Piala Dunia itu pasti ya, masing-masing rumah itu akan beda pilihan ya toh. Saya saja, saya Jerman, istri Brazil ya kan, istri pilih Brazil, kakak saya Inggris ya kan. Sementara saya dengan anak saya Jerman, dengan kakak ipar saya Jerman ya kan, dengan keponakan yang satu orang itu Jerman ya. Jadi kita dua rumah itu beda, beda negara, beda pilihan ya kan. Jadi saya itu Jerman empat orang ya kan di dalam rumah. Saya punya anak dengan kakek ipar saya dengan keponakan nomor 2 ya kan. Sementara saya istri sendiri, kakak saya dengan anak apa keponakan nomor 1 ya. Jadi kita tuh beda ya. Jadi kalau semua dekat-dekat Piala Dunia itu sudah baku ganggu, tapi itu sudah namanya baku ganggu itu sudah hal biasa dalam Piala Dunia toh. Yang penonton jam baku binci, jangan gara-gara bola baru bu saya antum baku diam itu. Lucu mo. Saya ini belum masuk bulan Juni. Kalau masuk bulan Juni ini baru saya pakai baju Jerman yang baru ya kan, asik. Serah terima baju baru. Tahu abang style bagaimana? Jerman mantap toh? Yoi, kita yang style pak, kita yang style lapangan. Jadi saya cuma bilang,
Jerman kalah kan dia menghina, karena menghina dia akan menyimpangkan pulang, ikut dia. Itu yang saya bilang, kan pegang kata-kata, dia yang bawa masuk, dia yang bawa kan keluar. Jadi kalau Jerman kalah, cukup diam dan lihat. Jangan bicara, kan bicara dia akan kumpul kamu dan kan pulang kembali ikut dia. Itu yang bilang, pamali menghina Jerman, kan menghina Jerman, kan menjatuhkan Jerman, tetap besok lusa kan penegara kalah pulang. Jadi intinya, kalau menang, diam, nonton dan nikmati saja. Kan tak salah bicara, berarti Jerman dan telepon, Kep, berikut siapa yang mau pulang? Oh, Brasil. Saya jemput, pulang. Jadi dengar apa kata-kata, dia yang bawa masuk, maka dia nanti akan bawa keluar. Jadi jangan bicara sembarang. Bicara doang itu berarti pamali. Itu namanya kutukan, Pak. Jadi jangan bicara Jerman sembarang. Kan bicara Jerman sembarang berarti kan kalah, kan pulang. Ikut-ikut, menyimpang kopor, ikut. Asalnya mama marching kok keras, eh? Oh, bukan keras kawan. Nama Jerman itu anti, ya kan? Jadi kan dia salah bicara tentang Jerman, klub Jerman. Kalau kan bicara tentang klub Jerman yang salah, kan berangkat, kan pulang, kan menyimpang kopor. Setiap orang yang mau menghina Jerman pemainan, nanti akan tahu kamu kalah, nanti kamu ya, dia yang jemputkan pulang. Dia yang mau masuk, dia yang mau keluar. Tapi ya, kita sebagai supporter tetap optimis, The Panzer tetap juara, ya kan? Nah, walaupun sudah digadang-gadang Belanda yang pegang piala dunia, apa, piala dunia 2026, ya toh? Nah, tapi kan tak tahu, bola ini bola, Pak, ya kan? Piala dunia tahun 2026 ini menjadi rahasia yang tidak kita satupun tahu, ya toh? Walaupun banyak prediksi-prediksi dari berbagai macam orang di dunia, ya kan? Tapi kita tidak tahu siapa yang menang, ya. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, tentara tahu. Yang penting intinya, kalau tahu Jerman menang atau kalah, kan jangan bicara sembarang. Nanti kan bicara sembarang, kan nanti pulang tuh yang jemput kan.

Martin pagi-pagi jam ke bicara bola kan. Apalagi ke Bang Steven ya, bu adikku bicara top Jerman nih, bikin kakak sedih. Tidak biasa begitu toh. Kalau Tom menang, kan bicara Tom. Tom kalah, kan bicara Tom. Saya cuma bilang, nama Jerman itu anti. Jadi kan jangan sekali-sekali bicara sembarang. Kan bicara sembarang, kan kalah Tom yang menjemput Tom. Jadi intinya nonton, diam. Tidak usah bicara Tom. Kan bicara Tom, besok lusa kan pulang, Tom jemput. Kan so siap jolor lebih besar. Jadi itu anti-Kris. Jangan kan bicara sembarang. Kan bicara sembarang berarti kan pukul kalah, pulang. Bukan begitu Bang Steven. Bang Steven kok kurang ajar. Tapi kita optimis ya. Mudah-mudahan ya tahun 2026 ini ya Jerman masih bisa lolos lah sampai final ya. Kalau kemarin memang ya dia sempat gagal kan, dia yang dulu menyimpan toh, tapi bukan dia sendiri, ada beberapa klub besar juga, Portugal, Brazil, ya toh, Inggris pulang menyimpan toh, jadi itu sudah ya. Ini sekitar piala-piala dunia toh, bicara dulu toh, terus biasa kalau piala-piala dunia juga tuh kadang tolong ntar mau baku bicara dengan kompo teman-teman ya, memang baku ganggu tapi kadang itu jadi masalah toh. Saya cuma bilang yang gara-gara piala dunia kan ntar baku bicara dengan orang ya. Kan teman itu ya teman begitu toh, namanya baku ganggu baku senggol itu sudah hal biasa ya toh, sebagai supporter itu tidak usah membawa dengan hati, santai saja ya toh. Kalah menang sekarang begini kawan, toh nonton piala dunia untungnya di mana, toh untung cuma betera-betera gol ya kan, bau acak sepak gol, selesai itu saja ya kan. Tapi kalau untuk selanjutnya, so sayang, toh susah duka itu tempu teman, tempu saudara yang ada di sekitar toran itu selalu lihat toran. Jadi kalau masalah baku ganggu dalam sepak bola piala dunia jadi supporter sudah biasa, jangan kan baku bawa sampai ke hati toh. Baku ganggu habis itu sudah selesai, jangan nanti kan tar baku bicara, nanti teman tunggu pace bagaimana, aman, mari kau pergi makan. Ah, kau pergi makan saja, kau sudah hina saya sampai kau bicara macam kau betul saja, kau pun negara yang kalah baru begini. Nah, jangan, santai saja. Itu namanya lika-liku dalam menonton piala dunia itu seperti itu. Ada seru-serunya toh. Nah, tapi jangan seru-serunya itu membuat kalian punya hubungan tuh retak ya toh. Tetap kan jaga dengan baik toh, barang apa jadi. Kan teman-teman nih, saya istri pak, berani bisa ganggu sapu istri, tara masak. Gue berani bilang berhasil kalah, sapu istri berhasil pak. Mau makan luar, bisa. Tapi kan tidak mungkin, istri sah, kan tara makannya pemakanan, mati kita. Jadi serba salah, ya kan. Ya sudahlah, mau menang kalah, ton dukung istri saja. Bikin istri senang daripada ton tak ada pemakan. Pasti bapak-bapak dong setahu, ya toh bapak toh, itu, ya. Itulah seni kita di saat piala dunia itu seperti itu. Dalam satu rumah itu beda pilihan negara. Tapi saya coba bilang, jangan korek mama dorang. Kau korek mama berarti selesai. Mama pukul kalah, jangan bicara dong sembarang. Kau ngomongnya mama kunci lemari makan. Kau kemarin bilang mama negara apa? Kalah, tertanam bola. Oh, kau tunggu. Pak, besok pagi lemari cancel. Tara dapat MBG. Mama, mana kunci lemari? Lemari apa? Lemari makan. Ah, kemarin kan ganggu sabar. Kamu cari sama masakan untuk apa? Kan dimakan di luar. Sayang. Sayang loh. Makanya itu yang bilang, saya cuma bilang, diam. Kalau menang, jangan baku ganggu dalam rumah. Kan baku ganggu di luar rumah tiap apa. Yang penting dalam ini jangan ganggu. Kan ganggu mama dan bapak, kau ganggu mai tua saya. Berarti kan tak ada bapak makanan gratis dalam rumah.
kamu beli. Mama kalau tahun bapak pulang, kamu apa? Bapak, gaji mana? Sini, kau taruh saya beli makanan untuk kau. Nah, selesai. Pak, piala dunia bikin semua kacau. Tapi kalau di luar rumah silakan, kamu baku ganggu. Tapi saya cuma bilang, jangan ganggu dalam rumah. Ganggu dalam rumah berarti selesai. Tahun tak ada pemakan. Karena yang pegang kendali itu tumpu orang tua dan tumpu mai tua. Kalau masih pacaran bawa tak apa-apa. Ini sudah jadi sah kandung lagi jadi. Nah ini sekedar lelucon biasa saja untuk teman-teman orang menghibur. Tahu kalau saya lihat macam kamu ada sepi-sepi begitulah. Jadi saya sedikit bikin lucu untuk apa saya piala dunia toh. Jadi kadang begitu piala dunia bikin sampai kau satu rumah tuh beda pilihan, ya. Gara-gara beda pilihan yang kalah, kau baku ganggu ujung-ujung kau tidak dapat makan. Jadi tuh saya juga begitu kawan, istri Brasil, kakak perempuan, ya. Inggris, ya toh. Jadi saya pun kakak bilang sama-sama itu. Sampai tengok penegara kalah baru satu bicara banyak kunci. Tahu istri-istri yang pegang kendali, suami mau bikin apa. Jadi tuan cuma bilang kalau tuan kalah atau menang duduk diam saya jangan bicara tuan. Bicara tuan berarti tuan kunci lemari. Mama istri dan kakak suancam dulu ini bagaimana. ini apa sih? Seni-seni di saat piala dunia itu terjadi itu seperti itu ya toh. Sampai kemarin sepuluh kakak bilang sudah kan pilih sudah kamu pindah negara kan kalau kan pindah negara kan mana uang kompensasi. Tapi kalau kan tidak pindah negara berarti selesai kalah menang tidak ada dapat konsumsi. Mama sudah dapat atur apa rencana dari sekarang. Aduh, itu sebenarnya dengan keponakan sudah diam saja. Mama bicara gitu, tapi tidak mungkin mama tarak kasih makan tuan. Tetap mama kasih makan. Masalah piala dunia atau bikin semua beda-beda pilihan. Jadi ya, seperti itu sudah seni, ya kan? Seni saat piala dunia berlangsung tuh seperti itu sudah, ya toh. Nah, tapi tuh habis piala dunia ya sudah tuh kembali baku sayang, ya toh. Jangan baku bawa sampai bertahun-tahun cuma gara-gara bola baru kan tak baku bicara tuh bagaimana kan baku benci. Barang selesai baru kan masih lanjut baku benci tuh.